0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan Rao dimanapun berada. Kembali lagi bersama Lia di 105 Rao FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami hadir menemani aktivitas pagi Anda di pagi Jumat yang penuh berkah ini. Semoga pagi hari ini membawa semangat baru, kesehatan, serta kelancaran untuk setiap aktivitas yang dijalani ya. Buat rekan Rao yang sedang bersiap bekerja, di perjalanan, di rumah, ataupun yang masih menikmati hangatnya pagi, tetap semangat dan jangan lupa tebarkan senyum terbaik hari ini ya. Seperti biasa, dia sudah siapkan beragam lagu pilihan terbaik serta informasi menarik yang siap menemani ruang dengar Anda hingga beberapa jam ke depan. Hari Jumat jadi lebih hangat bersama alunan musik dan kebersamaan di udara. Tetap stay tune di 105 Rao FM, your lifestyle.
1: Jangan kemana-mana ya. Tetap dengerin terus Rao 105 FM, your lifestyle.

0: figur teladan sepanjang zaman. Kami hadirkan dalam Kisah Mulia. Mulia.
1: Pendengar yang budiman dimanapun saat ini Anda berada, Nabi Shu'aib alaihissalam tinggal di kota Madian yang letaknya di Yordania sekarang. Ketika itu, masyarakatnya kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melakukan berbagai kemaksiatan, seperti membajak dan merampas harta manusia yang melintasi mereka. Mereka juga menyembah pohon lebat yang disebut Aika. Mereka bermuamalah buruk dengan manusia, menipu dalam melakukan jual-beli dan mengurangi takaran serta timbangan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka bernama Nabi Shu'aib alaihissalam. Beliau alaihissalam mengajak mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak berbuat syirik, melarang mereka mengurangi takaran dan timbangan, melarang melakukan pembajakan, dan melarang berbuat buruk serta yang lainnya. Nabi Shu'aib alaihissalam berkata kepada mereka, sebagaimana terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat ke-85, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghayruh. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum. Fa'awful kayla wal mizana wa la tabkhasun nasa asya'ahum wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Yang artinya, wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Rob yang berhak disembah bagi kalian selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepada kalian bukti yang nyata dari Rob kalian. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah kalian kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya. Dan janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian betul-betul orang-orang yang beriman. Dan janganlah kalian duduk di setiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang yang beriman dari jalan Allah dan menginginkan agar jalan Allah itu menjadi bengkok. Pendengar yang budiman, Nabi Shu'aib alaihissalam terus berdakwah kepada kaumnya dan menerangkan kebenaran kepada mereka. Tetapi yang beriman hanyalah sedikit saja, sedangkan sebagian besar dari mereka adalah kafir. Meskipun begitu, beliau alaihi salam tidak berputus asa terhadap penolakan mereka, bahkan tetap sabar mendakwahi mereka dan mengingatkan mereka terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terhingga. Akan tetapi kaumnya tetap tidak menerima nasihat dan dakwahnya. Bahkan mereka berkata kepada Nabi Shu'aib sambil mengolok-olok, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam surah Hud ayat ke-87. Qalu ya Shu'aibu as-salatuka ta'muruka an natsruka ma ya'budu aba'una innaka la antal halimur rasyid. Wahai Shu'aib, apakah salatmu menyuruh kamu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami, atau melarang kami berbuat apa yang kami kehendaki tentang harta kami? Sesungguhnya kamu adalah orang yang sangat penyantun lagi berakal. Kemudian Nabi Shu'aib alaihissalam membantah mereka dengan kalimat yang halus sambil mengajak mereka kepada yang hak. Beliau alaihissalam berkata, wahai kaumku, bagaimana pendapat kalian jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Robku dan dianugerahi aku darinya rezeki yang baik, patutkah aku menyalahi perintahnya? Dan aku tidak berkehendak menyalahi kalian dengan mengerjakan apa yang aku larang. Aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan selama aku masih sanggup. Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepadanyalah aku kembali. Seperti itulah pendengar Nabi Shu'aib alaihissalam. Beliau berdakwah dengan argumentasi yang kuat, sehingga beliau disebut Khatibul Anbiya atau ahli pidato dari kalangan para nabi. Pendengar yang budiman, selanjutnya, beliau alaihissalam berkata kepada mereka, menakut-nakuti mereka dengan azab Allah dan mengajak mereka kembali kepada Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Hud ayat ke-82 sampai ayat ke-92. Wahai kaumku, janganlah pertentangan antara aku dengan kalian menyebabkan kalian menjadi jahat hingga kalian ditimpa azab seperti yang menimpa kaum Nuh atau kaum Hud atau kaum Salih. Sedang kaum Lut tidak pula jauh zaman dan tempatnya dari kalian. Dan mohonlah ampun kepada Rob kalian, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Robku maha penyayang lagi maha pengasih. Maka mereka mengancam akan menghukum beliau. Mereka berkata, wahai Syu'aib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu, dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidak karena keluargamu, tentulah kami telah merajam kamu, sedang kamu pun bukanlah seorang yang kuat di sisi kami. Nabi Su'aib alaihissalam menjawab, wahai kaumku, apakah keluargaku lebih terhormat menurut pandangan kalian daripada Allah? Sedangkan Allah kalian jadikan di belakang atau tidak dipedulikan. Sesungguhnya pengetahuan Robku meliputi apa yang kalian kerjakan. Selanjutnya pendengar, Nabi Su'aib alaihissalam menakut-nakuti mereka dengan azab Allah jika mereka tetap di atas kesesatan dan kemaksiatan mereka. Tetapi kaumnya malah menjawab ancaman itu dengan mengancam beliau alaihissalam dan memberikan pilihan, yaitu mengikuti agama mereka atau pergi meninggalkan kota mereka bersama orang-orang yang beriman yang mengikutinya. Namun Nabi Su'aib alaihissalam dan orang-orang yang beriman bersamanya tetap teguh di atas keimanan mereka dan menyerahkan urusan mereka kepada Allah. Maka kaumnya pun mengolok-olok azab yang beliau alaihissalam ancamkan, bahkan meminta disegerakan azab. Hingga akhirnya Nabi Su'aib alaihissalam berdoa kepada Rabbnya, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran Surah Al-A'raf pada ayat ke-89. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Ya Rabb kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan adil, dan Engkaulah pemberi keputusan yang sebaik-baiknya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Su'aib alaihissalam agar keluar dari kota itu bersama orang-orang yang beriman, karena azab akan turun menimpa kaumnya. Selanjutnya Allah mengirimkan kepada mereka cuaca yang begitu panas yang membuat tanaman kering, sumur kering, dan susu hewan ternak mereka habis. Maka orang-orang pun keluar mencari kesejukan. Lalu mereka menemukan awan hitam yang sebelumnya mereka kira sebagai hujan dan rahmat, sehingga mereka berkumpul di bawahnya. Kemudian ditimpakan kepada mereka bunga api yang membakar dan api yang bergejolak, sehingga membakar mereka semua. Bumi pun berguncang dan mereka ditimpa suara yang mengguntur, yang mencabut nyawa, sehingga mereka menjadi jasad-jasad yang mati bergelimpangan. Setelah kejadian itu, Nabi Su'aib alaihissalam meninggalkan mereka sambil berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepada kalian amanat-amanat Robku, dan aku telah memberi nasihat kepada kalian. Maka bagaimana aku akan bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir? Demikianlah pendengar, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada mereka berbagai bentuk azab dan musibah karena sifat dan perbuatan mereka yang buruk. Allah timpakan kepada mereka gempa bumi sebagai balasan karena mereka mengancam akan mengusir Nabi Su'aib alaihissalam dan para pengikutnya. Dia juga menimpakan suara yang mengguntur sebagai balasan atas olok-olokan mereka kepada Nabi mereka. Dan dia juga menimpakan kepada mereka naungan awan yang darinya keluar bunga api sebagai jawaban atas permintaan mereka untuk ditimpakan azab berupa gumpalan dari langit. Demikianlah pendengar, wallahu a'lam.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu redaku.

0: Trow.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music.
0: 105 FM. Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

0: Lulusan edukasi, hari ini tanggal 10 Juli pada tahun 1973. Tepatnya pada tanggal ini, ada sebuah negara yang memperoleh kemerdekaannya. Negara itu adalah Bahama, sebuah negara persemakmuran di kawasan Karibia. Wilayah Bahama terdiri atas kurang lebih 700 pulau yang berbatasan dengan wilayah Florida Amerika Serikat di sebelah barat dan Kuba di sebelah selatan. Insan edukasi, penduduk asli Bahama adalah bangsa Lucayan. Saat kedatangan Christopher Columbus, ada sekitar 40.000 orang Lucayan yang tinggal di sana. Setelah itu, oleh para pendatang mereka dibawa ke Hispania sebagai budak. 20 tahun kemudian, bangsa Lucayan hampir punah karena populasi yang terus menyusut. Berkurangnya populasi itu akibat menderita penyakit, beremigrasi, dan menikah dengan orang luar. Setelah populasi Lucayan hilang, pulau-pulau Bahama sebenarnya tak berpenghuni. Hingga kemudian, orang-orang Inggris datang dari Bermuda pada tahun 1650. Mereka bermukim di Pulau Eleutera. Insan edukasi, Bahama kemudian menjadi koloni Inggris. Sekitar 8.000 loyalis dan budaknya pindah ke Bahama di akhir 1700-an dari New York, Florida, dan Carolina. Britania Raya kemudian membuat pulau ini, membentuk pemerintahan sendiri pada tahun 1964. Pada tahun 1973, Bahama mendapat kemerdekaan penuh sebagai anggota persemakmuran Britania Raya. Sejak 1950-an, ekonomi Bahama telah maju berdasarkan pilar pariwisata dan layanan keuangan. Meskipun demikian, pulau ini masih menghadapi tantangan signifikan seperti pendidikan, layanan kesehatan, layanan umum, dan imigrasi ilegal. Proyek pembaharuan kota telah diluncurkan pada tahun-tahun terkini untuk membantu wilayah perkotaan yang miskin dalam penurunan sosial di pulau utama. Kini, negeri ini menikmati pendapatan per kapita tertinggi ketiga di belahan barat.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio.

type. Kalau aku like, aku like. Kalau tak, aku swipe, aku swipe. Inilah kehidupan lumrahnya. Jika kau ada, ramainya keneng.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Mau belanja bermacam-macam obat? Di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik? Tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
2: Maksud Wiwinya apa ya? Maksud Wiwi.
3: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus, malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar gak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel. Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
3: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
2: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan taraaa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi buat bete gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
4: Rau. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.

0: akhirnya Puas sudah berlibur di Pulau Samosir. Wow.
1: Iya, Teh. Indah sekali. Udaranya sejuk.
0: Oke. Sekarang waktunya mencari cenderamata.
1: Cenderamata?
0: Iya. Kita beli kain ulos yuk. Gimana, Wan?
1: Apa? Kain ulos? Kain apaan itu?
0: Waduh, cetek banget sih pengetahuan kamu, Wan. Masa ulos aja nggak tahu?
2: Insan Edukasi, apa kabar? Selamat berjumpa dalam program Asal Usul yang menyajikan informasi tentang asal-usul sesuatu, penemuan, dan sejarah. Kali ini, kita akan membahas asal-usul kain ulos.
0: Nah, ini yang aku maksud kain ulos tadi, Wan. Gimana? Bagus kan?
1: Ini yang namanya kain ulos itu. Wah, aku ingat sekarang. Aku sudah pernah lihat, tapi aku nggak tahu namanya.
0: Iya. Indah kan motifnya?
1: Sebentar, Ti.
0: Ya.
1: Kalau tidak salah, kain ulos itu dulu kan hanya berbentuk selendang dan sarung saja. Kok sekarang udah jadi macam-macam souvenir ya? Ada kain, baju, sarung bantal. Wah, banyak banget.
0: Zaman sudah semakin maju, Wan. Sekarang ulos sudah menjadi souvenir khas Tanah Batak. Bentuknya juga macam-macam, seperti yang kamu lihat ini. Kan? Wow.
1: Kagum aku. Mengapa kain ini dinamakan ulos ya, Ti?
0: Ulos, nama kain tenun berasal dari Batak. Asalnya berbentuk selendang dan sarung. Nah, bagi orang Batak, ulos merupakan simbol kasih sayang.
1: Oh, begitu ya.
0: Ada pepatah Batak berbunyi, Ijuk pangihot nihodong, ulos pangihot niholong. Yang artinya, jika ijuk adalah pengikat pelepah pada batangnya, maka ulos adalah pengikat kasih sayang antar sesama.
1: Wah, ternyata dalam banget ya maknanya.
0: Iya, Wan. Secara harfiah, ulos berarti selimut yang menghangatkan tubuh, melindungi dari terpaan udara dingin. Namun, masyarakat suku Batak memaknai lebih. Mereka mempercayai ada tiga sumber yang memberi panas kepada manusia, yaitu matahari, api, dan ulos. Nah, dari ketiga sumber kehangatan tersebut, ulos dianggap paling nyaman dan akrab dengan kehidupan sehari-hari. Bahkan dahulu dikenal adanya ulos saput, yaitu kain ulos yang menghantarkan orang Batak menuju alam keabadian. Begitu, Wan, ceritanya.
1: Wah. Cocok sekali kau jadi duta ulos, Ti.
0: Siapa dulu dong, Tati.
2: Ingin lebih banyak tahu dan tahu lebih banyak? Ikuti terus program Asal Usul yang menggali informasi tentang asal sesuatu dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Radio Edukasi dan Radio Kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: Telah Anda dengarkan

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas Utama Daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama hari ini. Berikut perakiraan cuaca di wilayah di Provinsi Sumatera Utara pada hari ini Jumat 10 Juli 2026. Perakiraan cuaca ini bisa menjadi acuan bagi Anda yang ingin beraktivitas dan berkunjung ke Sumatera Utara. Dilansir

diperkirakan hujan ringan, termasuk kota Medan. Berikut ini perkiraan cuaca di Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Tapanuli Tengah, hujan ringan. Tapanuli Utara, berawan. Tapanuli Selatan, berawan. Nias, hujan ringan. Langkat, berawan. Karo, berawan. Deli Serdang, hujan ringan. Simalungun, hujan ringan. Asahan, berawan. Labuhan Batu, berawan. Dairi, berawan. Toba, hujan ringan. Mandailing Natal, hujan ringan. Nias Selatan, berawan. Pak-Pak Barat, hujan ringan. Humbang Hasundutan, hujan ringan. Samosir, berawan. Serdang Bedagai, berawan. Batubara, berawan. Padang Lawas Utara, berawan. Padang Lawas, hujan ringan. Labuhan Batu Selatan, berawan. Labuhan Batu Utara, berawan. Nias Utara, hujan ringan. Nias Barat, udara kabur. Kota Medan, hujan ringan. Kota Pematang Siantar, hujan ringan. Kota Sibolga, berawan. Kota Tanjung Balai, berawan. Kota Binjai, berawan. Kota Tebing Tinggi, berawan. Kota Padang Sidimpuan, berawan. Dan Kota Gunung Sitoli, hujan ringan. Demikian kilas utama hari ini disarikan dari laman tribunnews.com. Simak kilas utama lainnya hanya di 100.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG, get marbagas ma burta, betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, negit berbagas son Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusada da Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabus si Eda, perlengkapan di Borunta nagit berbagason.
3: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu, pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
4: Life's a dance floor.

0: Pak RT. Ada apa ya, Pak?
1: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
0: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Eh, Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
1: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
0: Oh, bentar ya, Pak. Eh, ada apa lagi, Pak?
1: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
0: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
0: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.

Pagi ini sumpah ku kira kucingku bangunkanku dengan kukunya. Hati sedih saat ku sadar diriku sendirian di luar kota. Far, far away from a responsibility of feeding them on time.

0: Kembali lagi di 105 Reva, menyemen dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salak. Kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya, rekan senang sekali rasanya lihat kembali menyapa ruang dengar Anda di pagi hari ini, ya. Tepat di formasi pukul 10 di menit ke-12 hingga nanti mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat, dia akan menemani ruang dengar Anda semua dimanapun berada. Pastinya seperti biasa di hari Jumat ya, kita hanya ada 1 jam saja untuk merequest lagu kesayangannya di lagu pop Indonesia dan juga pop mancanegara. Seperti biasa ke nomor 0822 9996105 dari via chat WhatsApp dan juga dari via telepon, dari via SMS juga ya. Oke, sebelum ke via chat WhatsApp, dari via telepon kita bacakan dulu dari via chat WhatsApp. Ini katanya minta diputarkan lagu dari Tulus yang judulnya Teh Hijau. Disalam-salam untuk kakak aja, terima kasih. Oke, dia siap, ditunggu lagunya. Dari via telepon kita sapa dulu dari via telepon. Halo, request pagi bersama Reva.
1: Halo
0: Bang.
1: Halo.
0: Iya, gimana kabarnya Bang pagi hari ini?
1: Sehat, kalau kamu?
0: Alhamdulillah sehat Bang David. Pagi hari ini mau dengerin lagu apa nih Bang?
1: Ada lagu dari Nirwana Band.
0: Nirwana Band judulnya yang mana nih Bang?
1: Sudah cukup sudah.
0: Oke Bang, lagunya ada. Mau salam-salam lagi?
1: Ada. Kirim salam buat keluarga besar Abang Dapi. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Semua penyiar dan pendengar setia Raw FM, terima kasih.
0: Oke Bang, siap ya. Ditunggu lagunya.
1: Oke,
0: penelpon perdana kita di pagi hari ini dari Bang David Chan Putra, Tokat Harap ya. Ditunggu lagunya, nanti kita putarkan lagu dari Nirwana Band yang judulnya Sudah Cukup Sudah. Oke, dari via telepon lagi kita sapa dan angkat lagi. Halo, request pagi bersama Reva.
2: Request pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang, waalaikumsalam.
2: Hai, Fatikum Oktilia.
0: Kenapa Bang? Kenapa?
2: Kabar.
0: Oh, alhamdulillah baik.
2: Ngapain?
0: Makan.
2: Okay.
0: Makan mic di sini.
2: Makan nanti ya.
0: Oke, Bang, mau request lagu apa pagi hari ini?
2: Religi boleh.
0: Religi boleh, ini hari Jumat ya. Iya.
2: Senada.
0: Senada yang judulnya yang mana ini?
2: Tinggal dulu apa
0: gitu. Aduh. Oke, dari senada ada Taman Surgawi, Teman Sejati, Belajar dari Ibrahim, Kasih Putih, Ya Robbana, Jagalah Hati, Hanya Padamu, Demi Matahari, Hentinya Air Mata Aceh.
2: Apa ya?
0: Enggak ada yang disebut ini ya, Bang ya?
2: Kasih putih lah coba.
0: Kasih putih, kita kasih.
2: Iya,
0: oke.
2: Iya, biasanya ada semua buruh suci.
0: Mau salam-salam lagi Bang lagunya?
2: Spesial buat buruh suci aja deh.
0: Oke deh Bang, siap.
2: Barakallahu fiki, assalamualaikum.
0: Masya Allah. Waalaikumsalam Bang, siap. Ditunggu lagunya. Kasih putih dari senada ya. Oke, kita beralih ke via chat WhatsApp dulu. Ini tanpa nama ini minta diputarkan lagu dari Republik yang judulnya Aku Takut katanya. Salam-salamnya untuk pendengar aja dan juga kak penyiarnya, terima kasih. Oke, siap, ditunggu lagunya. Aku Takut dari Republik ya. Kita cek dulu entah masih ada di sini. Oke, ternyata ada ya. Oke, dari via chat WhatsApp dari Bang Cepis di Penyangga, request lagu Separuh Aku dari Noah katanya. Salam-salamnya buat yang lagi dengar aja, terima kasih Lia. Oke Bang, siap, ditunggu lagunya. Dari via telepon kita sapa dan angkat lagi. Halo, request pagi bersama Raya FM.
3: Halo, assalamualaikum Lia.
0: Waalaikumsalam mamaku. Gimana kabarnya pagi hari ini?
3: Alhamdulillah, semoga cerah ya ini Jumat kan.
0: Betul, Mama, Jumat berkah ya. Jumat ini mau dengerin lagu apa ini, Ma?
3: Lagu religi lah dulu ya.
0: Religi boleh, Ma, yang mana ini?
3: Dari siapa itu ya? Siapa aja lah, boleh.
0: Aduh, dari Sabian kita bikin, Ma?
3: Sabian juga boleh.
0: Oke deh, Sabian.
3: Yang itu ya.
0: Kenapa, Ma? Kenapa?
3: didengar lip Sabian buat oh, pagi ini.
0: Yang dari Sabian, apalah ini enak semua sih kalau menurut Lia ya. Kita pilihkan yang ya mana ya? Ya Ruhi atau ya Albi? Albi ya, Maya.
3: Lia aja yang pilih yang mana aja
0: okay,
3: ya.
0: Oke, Ma, Lia pilih yang Albi. Albi ya, Maya.
3: Iya.
0: Oke.
3: Salam-salam ya. Salam buat Lia, selamat tugas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Ada Pak Bejunta, Pak Saru. Yang tadi yang baru turun siapa itu, Lia?
0: Bang Ricardo, Ma. Bukan, ya. Bang Ricardo.
3: Oh iyalah, semoga okay. Sehat selalu buat Mama Ika. Tanpa terkecuali lihat semuanya ya.
0: Oke, okay, Mama siap, ditunggu lagunya.
3: Terima kasih banyak, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mamaku, siap, ditunggu lagunya. Oke, kita beralih ke via SMS dulu ya. Ini ada yang minta diputarkan lagu apa ini? Ini katanya dari Virgo yang judulnya Orang Yang Sama ya. Disalam-salam untuk kakak aja, terima kasih. Oke, siap, ditunggu lagunya. Orang Yang Sama dari Virgo ya, nanti akan mengudara di ruang dengar Anda ya. Ini kita langsung saja ke lagu ya. Dan nanti di formasi pukul 11 ya, seperti biasa kita ada obsesi nanti ya, ataupun obrolan seputar Sakofa Islam nanti di formasi pukul 11 insya Allah ya. Oke, kita ke lanjut ke lagu dulu. Aduh, sudah typo ini. Kita lanjut ke lagu dulu, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle.
4: 105 FM. This is the greatest.
5: So, this my face.

0: Sian dia doh kele, sokong na belanja doh widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
0: Tol adong maligi kele.
1: Tol amatong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do di sike leda.
0: Toko aha makelek guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Nazwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Rau FM.
1: Tempe berkualitas untuk keluarga Indonesia? Jawabannya Tempe Super Azaki.
2: Dibuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, diproses secara higienis dan menghasilkan tekstur yang padat serta rasa yang lebih gurih.
1: Cocok untuk kebutuhan rumah tangga, warung makan, restoran, catering, hajatan, acara pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG.
2: Tersedia untuk pembelian eceran maupun pesanan dalam jumlah besar.
1: Tempe Super Azaki, sumber protein sehat, bergizi dan ekonomis untuk seluruh keluarga Indonesia. Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi.
2: Tempe Super Azaki terbuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, lebih gurih, lebih nikmat, dan kaya protein. Diproses secara higienis sehingga menghasilkan rasa enak dan gurih. Cocok untuk keluarga, warung makan, catering, pesanan pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG. Tempe Azaki bisa didapatkan di seluruh pasar-pasar di Kota Padang Sidimpuan, Sibolga, Gunung Tua, dan Pasar Panyabungan. Ketahanan tempe Azaki bisa bertahan 3-5 hari.
1: Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi. Azaki, tempe super pilihan keluarga Indonesia.
3: Semua orang pasti butuh kepastian. Pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering. Auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.

di mana ini lebih penting daripada duit, lebih penting daripada rumah, kendaraan, dan sebagainya. Seseorang mati nggak punya duit, Allah nggak marah. Mati nggak punya rumah, Allah nggak marah. Tapi

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya, rekan seperti yang sudah dia katakan tadi ya, di formasi pukul 11 ini hingga nanti mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat, kita berada di program obsesi ya, ataupun obrolan seputar Sakofah Islam. Insyaallah setiap hari Jumat tentunya ya. Dan alhamdulillah di sini sudah bersama kita narasumber kita ataupun ustazah kita, yakni Ustazah Ummu Ulia ya. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum ya Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya ini Ustazah?
1: Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar.
0: Allahu Akbar.
1: Kembalinya sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat Ustazah. Oke, ini di pagi menjelang siang hari ini kita membahas tema apa ini Ustazah?
1: Iya, kita membahas tentang solusi Islam terhadap PHK massal dan tingginya angka pengangguran.
0: Ini sangat menarik sekali untuk kita bahas ya Ustazah
1: ya. Iya, betul Mbak.
0: Dan mungkin nanti juga buat rekan-rekan yang ingin bertanya-tanya seputar tema kita di hari ini, bisa langsung menghubungi kita ke nomor 0822 9999610 dari via chat WhatsApp ataupun dari via SMS ya, ataupun dari live Facebook kita dan juga Instagram kita. Yap. Mungkin kepada Ustazah bisa langsung disampaikan. Ustazah silahkan.
1: Baik, terima kasih Mbak Lia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wal ashabi ajmain. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wal 'uqdatani min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa 'amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah dengan Mbak Lia tentunya pada siang hari ini di Studio Ro FM dan juga pendengar setia obsesi dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan membahas tentang solusi Islam terkait dengan fenomena PHK massal yang terus-menerus terjadi, kemudian tingginya angka pengangguran. Tentunya secara sekilas apa yang kita bahas pada hari ini tentunya tidak akan pernah kita lepaskan dari keyakinan kita bahwa Islam itu merupakan way of life, merupakan minhajul hayah, merupakan mabda atau merupakan ideologi begitu ya. Artinya apa? Bahwa Islam sebagai sebuah mabda, sebagai sebuah ideologi itu harus kita yakini menjadi solusi bagi semua permasalahan kehidupan yang kita hadapi. Dari masalah apapun itu, dari A sampai dengan Z. Jangan lagi kita berpikiran bahwa Islam itu hanya mengatur masalah ibadah-ibadah ritual. Islam itu hanya kita dapatkan di masjid, kita dapatkan di musola, kita dapatkan di majelis taklim. Tetapi justru dalam segala aspek kehidupan kita itu ternyata memang di situ hadir syariat Islam sebagai solusinya. Maka pada hari ini bisa jadi kan ada beberapa yang berpikir, masa sih Islam bisa membahas tentang PHK gitu ya, bisa membahas tentang pengangguran? Iya, karena Islam itu memang kita katakan merupakan mengatur segala aspek kehidupan kita. Nah kemudian tinggal kalau kita belum tahu, kita belum paham, ya ayo kita ngaji gitu ya, kita pelajari lagi Islam itu agar kita tidak menjadi orang-orang yang justru karena ketidaktahuan kita, tidak ada ilmu kita, kita menjadi fobia begitu terhadap Islam tersebut gitu ya. Itu sebagai pendahuluannya sebetulnya untuk menguatkan kembali gitu ya. Nah sekarang kita lihat fenomena terkait dengan ataupun kejadian tentang PHK gitu ya, kembali menjadi kabar yang sangat ya kita katakan menghantui ya gitu ya, menghantui para banyak keluarga Indonesia. Kan kita juga banyak tuh melihat ya di sosial media itu ya, banyak yang membuat video-video singkat itu ya di IG, kemudian juga di TikTok, juga ada di FB gitu ya, bagaimana sedihnya mereka gitu ya, berpisah gitu kan, mereka meninggalkan pekerjaan yang kadang udah ada sampai belasan tahun gitu kan, mereka ada di situ tiba-tiba tidak bisa mereka tolak gitu kan, PHK dari perusahaan gitu kan. Karena apa? Karena mereka diberitakan memang penutupan pabrik. Jadi penutupan pabrik atau pengurangan tenaga kerja. Ini dengan tambahkan juga dengan memang kita enggak menutup memungkiri bahwa memang hari ini kan dunia usaha itu kan semakin lesu gitu kan. Itu fakta yang kita lihat. Kemudian di balik itu kita lihat bagaimana sangat pilunya kisah, bagaimana bayangkan kalau kita berada pada posisi misalnya ayah kita yang kehilangan mata pencaharian itu gitu kan. Gimana bagaimana tidak pusingnya ibu-ibu begitu kan, kebingungan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka gitu kan. Banyak anak-anak ini terancam pendidikannya terkait dengan ekonomi keluarga yang semakin terguncang. Ini tanpa kita sadar juga merupakan bisa jadi efek domino dari kondisi ini kan, ke bagaimana fakta yang terbaru misalnya banyak calon mahasiswa baru yang mereka tidak jadi daftar ulang. Padahal mereka sudah lulus testing gitu kan. Dikabarkan ada yang mengatakan 60.000, ada yang mengatakan sampai 120.000 lebih begitu kan, yang mereka tidak jadi mendaftar karena memang enggak mampu gitu kan membayar UKT gitu kan yang sangat mahal. Belum lagi kita bicara sekolah dan sebagainya. Jadi ini harusnya kan menjadi perhatian kita bersama gitu kan. Jadi maka ini perlu kita bahas kembali. Kemudian tentunya kita harus mengkaitkan dengan sebetulnya ada nggak sih solusi tuntas terkait dengan permasalahan ini kan begitu. Dan kita yakin tentunya satu sisi secara empirisnya kita katakan memang Islam menjadi solusi untuk itu. Demikian juga kita katakan secara historisnya, apalagi secara yuridisnya berkait dengan keimanan gitu kan. Konsekuensi keimanan kita itu kan kita harus meyakini bahwa Islam itu akan mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Ini yang menjadi falsafah yang paling mendasarnya. Sekarang kita lihat terkait dengan hal ini, dengan topik yang sekarang kita bahas, data gitu ya. Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa sepanjang Januari sampai dengan November 2025 itu jumlah pekerja yang terkena PHK mencapai hampir 80.000 orang. Kemudian memasuki Januari hingga 2026 bulan Mei hari ini, bulan yang lalu, jumlah pekerja yang kehilangan pekerjaan telah mencapai lebih dari 23.000 orang di 34 provinsi. Dan yang paling tinggi jumlah PHK itu ya ini sekitar 5.044 itu orang itu di Jawa Barat. Karena kita tahu kan memang pusat industri itu kan memang banyak di Jawa Barat begitu ya, daerah Cikarang begitu kan dan sebagainya. Nah, kemudian padahal sebelumnya kalau kita kaitkan dengan data pengangguran, pengangguran yang dirilis oleh BPS Mei 2020 itu mencapai 7,24 juta. Artinya nambah dong ini gitu kan dengan adanya PHK tersebut begitu kan. Memang kalau kita mengatakan apa yang dilakukan oleh pemerintah yang terkait dengan kondisi ini melalui Menteri PPN Kepala Bappenas Rahmat Pambudi mengatakan bahwa program MBG ini, MBG lagi nih MBG itu sejak diluncurkan itu hingga 2020 itu katakan berpotensi menyerap 1,4 juta tenaga kerja. Berarti 1,4 juta dengan 7,24 masih jauh ya, masih jauh perbedaannya itu gitu kan. Namun demikian, berbagai kita bicara tentang tidak bisa menafikan bahwa jutaan angkatan kerja itu kan masih menganggur gitu kan, masih belum bisa terkena dengan 1,4 juta tadi gitu kan. Belum lagi kita membahas kan MBG ini kan proyek populis gitu kan, kemudian masih harus diuji ini bertahan gak gitu kan, ini kan udah agak terguncang-guncang di sekarang gitu kan. Kemudian belum lagi MBG itu kan menyerap anggaran jumbo yang cukup membebani APBN. Jadi artinya walaupun dikatakan tadi berpotensi 1,4 juta itu, MBG pun masih menyisakan sejumlah persoalan. Ada yang menolak secara masif, ada yang tiba-tiba juga mendukung gitu kan. Tapi tiba-tiba muncul lagi postingannya dapat amplop yang mendukung gitu ya. Jadi kita bingung juga nih, mana ini yang sebetulnya gitu kan. Tapi faktanya itulah gitu kan. Tapi yang pasti adanya proyek MBG ini sama sekali tidak menafikan banyaknya kasus PHK kan. Tetap aja terjadi PHK sekalipun MBG itu ada, walaupun tadi dikatakan berpotensi mengurangi jumlah pengangguran. Kemudian pemerintah juga mengakui memang bahwa adanya PHK massal ini memerlukan perhatian khusus. Karena itu dibentuklah Satgas Penanganan PHK yang dipimpin oleh Menteri Sekretaris Negara. Pemerintah juga menyatakan akan memastikan hak-hak pekerja yang mereka sudah di PHK itu terpenuhi, memperkuat dengan perlindungan pekerjaan alih daya, kemudian menghapus pajak pada jaminan hari tua yang mereka yang tadi di PHK itu. Cuman kalau kita lihat kan langkah-langkah ini bagus, patut kita apresiasi. Tetapi pertanyaan yang mendasarnya, apakah langkah-langkah tadi itu menyelesaikan akar persoalan enggak? Atau hanya sekedar mengobati gejalanya gitu kan. Sudah terjadi PHK massa baru mulai ngurusin gitu kan. Jadi kan itu kan sebetulnya kan tidak mencapai yang kita katakan ke akar masalah. Buktinya perusahaan yang berikutnya mem-PHK lagi. Jadi usaha ini dilakukan pasca gitu ya, setelah terjadi PHK itu kemudian dibuatlah memastikan hak mereka tetap pekerja tetap dipenuhi, kemudian dikaitkan dengan pajak yang dia dihilangkan, itu kan berarti sudah tidak memperbaiki kondisi mereka yang di PHK dan tidak menutup kemungkinan akan muncul lagi PHK-PHK yang berikutnya, karena usaha tadi itu kan tidak mengatasi masalah gitu kan, hanya kalau kita bicara mungkin dari dunia medis itu hanya mengatasi gejalanya saja gitu kan, akibat dari kondisi itu. Jadi kalau misalnya seseorang sakit kepala cuma dikasih obat anti pereda nyeri aja, antalgin gitu ya, enggak dicari akar masalahnya kenapa dia pusing gitu kan. Nanti kalau misalnya obat peredanya sudah hilang, pusing lagi kan, karena akar masalahnya enggak diselesaikan. Dan fakta ini juga kan kita rasakan gitu kan, fenomena bagaimana semakin bergilirnya bergantian perusahaan yang mereka akhirnya tutup, atau mereka kalaupun tidak tutup akhirnya apa, mereka mengurangi tenaga kerja, itu kan terus terjadi gitu kan. Jadi ini menjadi pertanyaan besar tadi, kita tidak menyatakan, tidak mengapresiasi usaha pemerintah untuk menyatakan beberapa tindakan-tindakan tadi, teman, pertanyaan besarnya kan harusnya diselesaikan sampai ke akar permasalahannya, bukan sekadar di permukaan saja atau menyelesaikan gejala gitu ya, itu yang kita lihat. Nah kemudian sekarang kita lihat yang berikutnya, tadi kan kita sudah mengkaitkan dengan ada akar persoalan gitu ya, artinya kalau kita bisa menyelesaikan akar persoalannya berarti kan nanti ke atas-atasnya akan beres tuh gitu kan. Kalau kita ibaratkan tanaman gitu kan, kalau akarnya bermasalah, yakinlah pasti batangnya bermasalah, cabangnya bermasalah, daunnya bermasalah, dan tidak akan berbunga apalagi berbuah gitu kan. Maka mudah-mudahan apa yang kita gambarkan berikut akan menjadi PR bersama dari kita tentunya, bagaimana agar kita bisa menyelesaikan permasalahan ini setelah kita mengetahui apa yang menjadi akar penyebabnya. Nah sekarang kita lihat, sesungguhnya kalau kita membahas tentang masalah PHK massal ini, kemudian tingginya angka pengangguran di negeri ini dan juga sebetulnya kan di negeri yang lain juga banyak terjadi gitu kan, akibat dari apa? Struktur ekonomi kita yang rapuh. Kenapa dikatakan rapuh? Karena ekonomi kita hari ini itu dibangun di atas sistem kapitalisme gitu. Dimana dalam sistem kapitalisme ini pemerintah lebih banyak berperan sebagai regulator saja, bukan sebagai pengurus utama ekonomi rakyat. Pemerintah memberikan ruang yang sangat besar kepada pemilik modal, namanya juga kapital gitu kan, berarti kan yang punya kapital itu yang diberikan ruang yang sangat besar untuk menguasai berbagai sektor strategis. Apa akibatnya? Ketika para investor tadi memutuskan memindahkan pabrik atau menghentikan produksi, pemerintah tidak memiliki banyak pilihan. Nggak bisa ngapa-ngapain gitu, karena tadi memberikan ruang yang sangat besar buat para investor atau pemilik modal tadi. Akhirnya apa yang dilakukan oleh pemerintah? Menyaksikan saja bagaimana PHK masa terjadi, menyaksikan bagaimana mereka bertangis-tangisan, bersedih gitu kan, melihat karena mereka di PHK. Lebih jauh lagi itu kita bicara tentang PHK-nya, akhirnya kan tidak bisa diperbuat oleh negara begitu ataupun pemerintah. Kemudian kita bicara tentunya PHK ini kan ada tempat bekerjanya gitu ya. Lebih jauh kita mengatakan berarti bagaimana dengan sumber daya alam kita yang harusnya kalau itu dikelola oleh negara kan itu akan menjadikan lapangan kerja yang sangat banyak buat anak-anak negeri ini gitu kan. Tapi kan kita lihat faktanya sumber daya alam kita yang sesungguhnya dia milik rakyat gitu kan, seperti misalnya maksudnya di sini milik rakyat itu milik umum, harusnya dia kan misalnya minyak, gas, batu bara, nikel, emas, itu kan tembaga, bauksit dan sebagainya, hasil laut misalnya, hutan, itu kan harusnya itu dikelola oleh negara, kemudian nanti kan dia diberikan untuk kepentingan rakyatnya. Tapi faktanya kan justru diberikan oleh pemerintah ke siapa? Udah tahu lah kita kan, kepada asing dan aseng gitu kan. Negara memang memperoleh ada masukan berupa pajak atau royalti namanya, atau dividen gitu ya. Akan tetapi nilainya sangat jauh lebih kecil dibandingkan dengan keuntungan luar biasa yang dinikmati oleh pihak swasta tadi gitu kan, asing dengan asing tersebut. Dari APBN 2025 itu ditunjukkan bahwa dari SDA itu negara hanya mendapatkan 290,08 triliun rupiah. Itu hanya yang didapatkan dari pajak, dari royalti ataupun dividen dari swasta tadi. Ini yang menyebabkan ruang fiskal pemerintah kan menjadi sangat sempit. Jadi tidak bisa mengatur, tidak bisa leluasa membangun industri strategis tadi. Akhirnya kan diberikan kepada swasta. Harusnya kan negara akan bisa membuka lapangan kerja dalam jumlah yang sangat besar. Kemudian bisa menjamin jamin hidup dari rakyatnya, dari pekerjaan yang tadi mereka kehilangan pekerjaan tadi gitu kan. Tapi kan yang terjadi justru sebaliknya gitu. Akhirnya rakyat dibebani dipengaruhi oleh berbagai jenis pajak malah kan. Semuanya dipajak sekarang gitu. Kemudian bahkan kita katakan dari perbandingan puluhan tahun pendapatan negara sangat bergantung kepada pajak jadinya kan. Jadi memang Indonesia ini sekarang itu kan memang pajak yang menjadi sumber utama dari APBN-nya gitu kan, pendapatan negaranya gitu. Itu yang kita lihat hari ini gitu. Makanya ada kemarin kan sempat gosip-gosipnya gitu ya, wacana-wacananya bagaimana kalau kita mogok membayar pajak gitu. Kita melihat fenomena dari pelaku-pelaku para pejabat di negeri ini gitu kan. Nah, kemudian kita lanjut. Ini kemudian tadi kan dari SDA itu didapatkan hanya 290,08 triliun. Sementara dari pajak itu tahun 2020 didapatkan itu sebanyak 2.387,2 triliun. Jauh sekali kan, 2000-an dengan 290. Padahal harusnya kalau kita balik, kalau negara yang menguasai SDA tadi tidak diserahkan ke swasta, tentunya bisa melebihi dari pajak ini gitu kan. Berarti kan artinya kalau kita katakan nanti pajak, berarti kitalah yang menggaji para pejabat itu kan, dari 2000 ini tadi gitu kan. Udah kayak gitu pun mereka masih korupsi aja gitu ya. Itu fakta yang kita lihat. Fenomena yang terbaru kan hari ini mungkin teman-teman pun atau bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya kan bisa membayangkan temuan 75 kilogram emas ya. Berapa banyak tuh ya batangan itu gitu kan. Nah seperti itulah kita lihat hari ini gitu kan. Makanya nanti itulah faktanya gitu ya, fakta yang kita lihat terkait dengan PHK-nya, kemudian akar permasalahannya juga sudah terlihat begitu kan, karena memang dalam sistem ekonomi kapitalisme memang itu tidak aneh negara akhirnya memberikan pengelolaan SDA itu kepada swasta, padahal harusnya karena dia merupakan kita katakan milik kepemilikan secara umum, itu harusnya kan dikelola oleh negara. Kemudian nanti kan itu jadi ada dua efek yang positifnya. Satu, dia menjadi lapangan kerja yang sangat banyak buat masyarakat, buat warga, buat negeri, warga negara begitu kan. Kemudian yang kedua, hasilnya kan juga enggak akan lari ke swasta, tapi nanti digunakan oleh pemerintah negara untuk bagaimana memberikan jaminan hidup bagi rakyatnya, sekaligus tadi memberikan lapangan pekerjaan bagi mereka yang kehilangan pekerjaan dari swasta misalnya. Nah ini yang kita katakan berarti kondisi ini memang akan terus berlangsung di bawah sistem ekonomi kapitalisme, dan harusnya bagaimana, nanti kita bahas berikutnya di solusi, harusnya ini kita harus membuang sistem kapitalisme itu, kemudian kita kembali kepada sistem ekonomi Islam yang akan bisa mengatur dan mengharapkan seperti yang nanti akan kita bahas pada bagian yang berikutnya. Itu dulu Mbak Lia ya.
0: Kita jeda dulu dengan iklan Ustazah ya. Kita break dulu dengan beberapa iklan ini. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle.
2: Rau. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
3: Eda. Oh Eda, tapi UBG-BG ket marbagas mau buruta. Betul deh kele.
4: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di Boruta, nugget berbagason Eda.
3: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
4: Aha sajo ma Eda na dong di toko permata bundai.
3: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesoris na, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
4: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ya ma alamat na Edai asoke heyami.
3: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 0812 6535 2008 Eda.
4: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

0: Kembali lagi di 105 RFM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya rekan bareng kembali lagi ya bareng dia dan juga ustazah kita di pagi hari ini dengan tema kita solusi Islam terhadap PHK massal dan tingginya angka pengangguran. Ya, mungkin kepada ustazah bisa langsung dilanjutkan kembali. Ustazah silakan.
1: Baik, terima kasih Mbak Lia. Sekarang kita lanjut kepada bagian yang ketiga ya. Tadi sudah kita bahas fenomena faktanya, kemudian terkait dengan akar permasalahannya. Sekarang kita bahas bagaimana solusi Islam. Kita mulai dari pembahasan bahwa karena tadi yang berperanan pertama adalah pemerintah. Nah, dalam Islam, pemerintah itu adalah dikatakan sebagai ro'ain, yaitu sebagai pengurus rakyat. Berbeda dengan dalam sistem demokrasi gitu ya. Kenapa dikatakan ro'in? Kita berdasarkan dalil. Rasulullah SAW pernah menyampaikan bersabda, al-imamu ro'in wa huwa mas'ulun an ro'ayatihi. Jadi al-imamu berarti imam itu, pemimpin itu adalah dikatakan ro'in, pengurus rakyat. Kemudian wa huwa, huwanya berarti kepada imam tadi begitu ya. Mas'ulun, ia bertanggung jawab terhadap apa? An ro'ayatihi, terhadap atas rakyat yang dia urus. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini yang pertama kita lihat. Jadi hadis ini menjadi landasan bahwa pemerintah tidak boleh berlepas tangan terhadap kemiskinan, terhadap pengangguran, terhadap kesulitan ekonomi rakyat dan sebagainya. Namanya pengurus gitu kan, pengurus rakyatnya. Kalau kita sederhanakan, pengurus masjid misalnya, ya berarti kan bertanggung jawab kepada bagaimana agar masjid itu betul-betul berfungsi sebaik-baiknya. Itu kan harusnya. Jadi gak akan terpikir misalnya kalau dia itu mengayakan, memperkaya diri sendiri, keluarga misalnya. Enggak gitu, karena pengurus loh, bukan pejabatnya gitu kan, pengurus. Nah, maka harusnya memang dari sini dulu dasarnya. Kalau ini belum kita samakan dalam pandangan Islam seperti ini, tidak kita rubah itu nanti, kita masih pakai sistem ekonomi kapitalis, ini aja kita rubah, gak bisa. Karena yang mendasarnya adalah sistem ekonomi kapitalisme itu harus kita ganti dengan sistem ekonomi Islam. Ini dasar yang kita bahas yang terkait dengan sistem ekonomi tersebut. Jadi dari sisi pemerintah itu dikatakan sebagai ro'in, sebagai pengurus rakyatnya. Ada dari yang lain katakan, yang digambarkan begini. Pada waktu Rasulullah dahulu dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dikisahkan pernah pada suatu waktu ada seorang laki-laki datang kepada Rasul SAW. Saat beliau itu kan sekaligus sudah berperan sebagai kepala negara, kan ini kan sudah di Madinah sekaligus sebagai Rasulullah. Laki-laki tadi itu meminta bantuan kepada Rasulullah. Beliau tidak sekedar memberikan dia makanan, tapi Rasul menjual barang milik beliau, hasilnya dibelikan sebuah kapak. Lalu beliau memerintahkan orang yang tadi minta bantuan itu mencari kayu bakar dengan kapak tersebut. Jadi dikasih pancingannya, jangan dikasih ikannya gitu kan. Nah, dengan itu kan berarti dapat dia bekerja kan. Dia menjual kayu bakar dan memperoleh penghasilan sendiri. Ini hadis riwayat Abu Daud. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa Islam seharusnya memang mewajibkan pemerintah membantu rakyatnya agar bisa bekerja, bukan membiarkan mereka hidup dalam ketergantungan. Ini kan dulu sering tuh kita bahas juga ya, bantuan-bantuan itu bikin ketergantungan. Betul. Nah, makanya kan tadi dimisalkan kasih pancingnya, jangan kasih hasil pancingannya, jadi kan tergantung. Nah, ini yang terjadi kan pada hari ini gitu kan. Sementara kalau dalam Islam terusnya tidak seperti itu gitu loh. Yang dikasih itu adalah bagaimana dikasih mereka tadi kan, dikasih Rasul dia kapak agar dia terus bisa bekerja. Kalau hanya dikasih makan menjadi ketergantungan akhirnya gitu kan. Nah, karena itu, jadi Islam itu sebetulnya menetapkan bahwa ada beberapa yang menjadi poin penting bagaimana agar kewajiban negara tadi sebagai pengurus rakyat bisa memberikan ataupun menyediakan lapangan kerja buat rakyatnya gitu kan. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, negara wajib membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya melalui pembangunan industri manufaktur maupun industri hilir. Jadi kekayaan tambang itu tidak boleh hanya diekspor dalam bentuk bahan mentah. Kalau sekarang kan dia dalam bahan mentah, nanti baru kita beli setelah jadi. Akhirnya kan kita belinya lebih mahal gitu kan. Kayak CPO misalnya kelapa sawit, kita diolah di luar, kemudian baru kita beli, kita ekspor, kita impor minyak gorengnya. Nah, jadi kan lebih mahal. Harusnya negara itu kan membuka lapangan kerja, itu kan dihilir, kemudian industri manufaktur. Semua nanti diolah menjadi produk yang bernilai tinggi itu seperti menjadi baja, menjadi kendaraan, menjadi apalagi baterai misalnya, menjadi peralatan rumah tangga, alat pertanian. Itu nanti akan mampu tentunya menyerap jutaan tenaga kerja kan. kalau itu dibuka oleh negara dan dikelola oleh negara. Cuman kan pada faktanya sekarang itu kan hilirisasi pun yang menjadi program itu ya patut kita pertanyakan juga. Oke, dilaksanakan hilirisasinya, tapi tenaga kerjanya siapa? Ternyata dari luar gitu kan. Nah, jadi kan berarti kan tidak sesuai dengan dalam pandangan Islam. Nah, jadi harusnya memang itu yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi negara yang wajib membuka lapangan kerja. Makanya semua SDA tadi harusnya dikuasai oleh negara, dan itu nanti akan menjadi lapangan kerja yang sangat banyak sekali buat masyarakat gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena tadi terkait dengan lapangan kerja yang dia merupakan industri hilir maupun manufaktur, berarti sumber daya alam yang menjadi kebutuhan bersama merupakan milik umum. Jadi dalam Islam itu haram diberikan kepada swasta atau asing. Rasulullah SAW pernah bersabda, al-muslimuna syuraka'u fi thalasin, al-ma'i wal-kala'i wan-nari. Jadi Rasul bersabda, kaum muslimin itu dikatakan syuraka'u, berserikat di dalam thalasin, dalam tiga perkara. Apa itu? Air, padang rumput, kemudian api. Ini hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Ini tiga-tiganya masuk lah ini ke semua sumber daya alam yang sudah kita bahas tadi. Jadi atas dasar hadis ini, negara wajib harusnya mengelola semua sumber daya milik umum tadi itu atas nama rakyat gitu, bukan atas nama swasta asing ataupun aseng gitu kan. Atau kalaupun tidak asing-asing, kan sekarang juga banyak tuh oligarki yang dalam negeri kan, pribumi. Kalau cobalah dicek bagaimana rentetan 50 orang terkaya di Indonesia, nggak asing-asing semua sih, nggak ada juga yang dia ternyata pribumi begitu kan. Nah, nggak boleh, harusnya itu dikelola oleh negara kemudian atas nama rakyat. Nah, keuntungannya dikembalikan untuk kepentingan seluruh rakyat dalam bentuk pelayanan publik yang berkualitas. Kemudian pembangunan industri, pendidikan, kesehatan yang gratis, kemudian memberikan papan, rumah berarti kan kepada masyarakat, kepada warga negaranya, serta penciptaan lapangan kerja. Itu yang kedua. Jadi memang ini ada kita bahas di tujuh. Ini memang tujuhnya dia terkait gitu kan, dari poin pertama sampai dengan poin yang ketujuh. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, negara wajib meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan yang berkualitas. Sehingga jadi warga negara menjadi tenaga kerja yang memiliki kemampuan dan daya saing yang tinggi. Kenapa? Karena dalam Islam pendidikan itu merupakan salah satu kebutuhan pokok, kebutuhan dasar warga negara yang wajib disediakan oleh negara, pendidikan gratis yang berkualitas. Mulai dari, kalau sekarang kita analogikan, mulai dari SD sampai dengan S3 gitu. Itu digratiskan oleh negara dalam Islam. Ini kita bicara dalam Islam ya, karena memang bukan yang hari ini gitu ya. Hari ini jauh gitu ya, boro-boro mau sampai S3 gitu kan. Nah, dalam Islam seperti itu. Maka nanti kan poin ketiga itu akan terpenuhi. Negara pada waktu membuka lapangan kerja tadi itu dengan mengelola SDA yang sangat banyak tadi itu kan sudah punya sumber daya manusia yang berkualitas, karena mereka memang sudah mengenyam pendidikan gratis dan berkualitas dari negara, maka mereka siap untuk bekerja. Nah, itu kan terkait juga, berarti kan ada peranan negara di situ, bukan seperti hari ini ya pendidikan. Kalau mau pendidikan berkualitas ya bayar gitu kan. Mau pendidikan yang mahal ya bayar. Kalau yang murah jangan macam-macam kan gitu. Sarkasnya gitu ya. Itu yang terjadi hari ini. Tapi dalam Islam tidak seperti itu gitu. Kemudian yang keempat, negara harus memberikan perhatian besar kepada sektor pertanian, peternakan dan perikanan. Ini kan berarti kan di luar yang SDA tadi, misalnya kan ada sektor pertanian, tanaman pangan, horti, kehutanan dan sebagainya gitu kan, peternakan dan perikanan. Jadi negara harusnya agar pertanian maju, peternakannya maju, perikanannya maju, memberikan mungkin bahasa sekarang itu subsidi gitu ya, memberikan subsidi pupuk, bibit unggul, irigasi, alat produksi, teknologi dan sebagainya itu kepada petani dan nelayan, sehingga nanti sektor-sektor tadi itu, pertanian dan teman-temannya itu gitu ya, berkembang. Dan apa yang terjadi juga akan menyerap tenaga kerja juga kan dalam jumlah yang cukup besar. Hari ini kita lihat bagaimana kondisi pertanian kita gitu kan, tidak menarik gitu ya. Oh, anak-anak muda juga nggak mau bertani gitu, padahal karena apa? Karena memang tidak ada perhatian yang memang betul-betul serius dari pemerintah begitu kan. Nah, dalam Islam harusnya seperti itu. Jadi kan menambah tenaga kerja lagi, lapangan kerja lagi kan di luar yang pengolahan SDA tadi. Nah, kemudian yang kelima, negara tidak boleh membiarkan kekayaan hanya berputar di kalangan orang-orang kaya saja. Nah, Mbak Lia, hari ini kita lihat fakta di Indonesia gitu kan. Bagaimana data penguasaan kekayaan Indonesia itu menunjukkan bahwa konsentrasi tertinggi ada pada sekelompok kecil konglomerat, yang bahkan mereka sekarang tidak hanya jadi konglomerat saja, mereka sudah bergabung, bermerger menjadi oligarki kan, pengusaha, penguasa, penguasa, pengusaha, itu kan sudah merger mereka. Bayangkanlah bagaimana yang terjadi kan. Maka para pengusaha itu, kenapa dia mau jadi penguasa? Agar dimudahkan urusan bisnis dia. Ya kan, kebijakan-kebijakan itu kan tadi sudah kita bahas. Negara itu memberikan ruang yang sangat luas buat para investor, para kapitalis. Jadi negara nggak mampu berbuat apa-apa, hanya menyaksikan kejadian-kejadian yang terjadi. Jadi bisa nanti dilihat bagaimana komposisi dari 50 orang terkaya di Indonesia gitu ya, yang mereka menguasai memang ya berapa persen, sangat banyak dari kekayaan nasional. Dan bahkan itu mereka, yang 50 orang terkaya ini, mereka itu menguasai sampai lebih dari 50% sektor sumber daya alam, yang itu dibahasakan dengan sektor ekstraktif gitu ya, seperti komoditas batu bara, kelapa sawit, nikel, tembaga, bauksit. Itu ternyata cobalah, gampang kok sekarang, silakan di searching bahkan dengan nama-namanya, bahkan dengan jumlahnya. Kita yang baca uang segini itu seberapa ya banyaknya gitu ya, kekayaan mereka itu. Padahal seharusnya kalau dalam Islam itu harta itu harus terus dia bergerak. Jadi dia menjadi melalui investasi yang halal. Jadi ada perdagangan, produksi dan konsumsi. Jadi roda ekonomi akan terus berputar dan kesempatan kerja akan semakin luas. Jadi tidak boleh memang ada membiarkan kekayaan itu nanti berputar di kalangan orang-orang kaya saja. Nah, silahkan nanti dilihat dalilnya dalam Quran surat Al-Hasr surat yang ke-59 ayat yang ke-7. Dikatakan dipotong ayat di sini disebutkan auzubillahi minasyaitonirrajim kai la yakuna dulatan bainal agniyai minkum. Jadi agar, kayak itu kan dikatakan agar. Agar apa? Harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja, di antara kalian. Itu kan agaknya itu kan orang-orang kaya gitu kan. Dulatan berarti berputar, beredar hanya di antara orang-orang kaya. Jadi enggak boleh dalam Islam ada tertumpu, terkonsentrasi pada orang-orang tertentu. Kemudian poin yang kelima ini dikuatkan lagi dengan poin yang keenam. Tadi kan dia tidak boleh beredar di antara orang kaya. Negara juga harus melarang adanya penimbunan harta. Jadi enggak boleh menimbun harta, dan hukumnya tidak boleh. Tidak boleh berarti apa? Haram hukumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat yang ke-34 ya, surat yang ke-9. Dikatakan di sini auzubillahi minasyaitonirrajim walladzina yaknizuna zahaba wal fiddah wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Jadi walladzina yaknizuna, orang-orang yang mereka menimbun, apa yang mereka timbun? Az-zahab wal fiddah, emas. Kemudian mereka la yunfiquna, mereka tidak menginfakkan semua itu di jalan Allah, maka kabarilah mereka dengan apa? Azabin alim, dengan azab yang pedih. Oleh karena itu memang Islam dengan syaratnya, dengan persyaratan itu memang harusnya harta tidak berputar dalam aktivitas yang dia tidak produktif. Kan sekarang itu kan kita lihat ekonomi kita kan yang banyak jalan maklah di ekonomi non realnya kan, bukan di yang realnya, saham, obligasi dan sebagainya itu gitu kan. Nah dalam Islam itu berarti kan sudah membuat antisipasi betul-betul, kita katakan preventif, tidak boleh menimbun harta. Jadi yang bertanya juga begini, batasan dikatakan menimbun harta itu bagaimana? Apakah jadi kita nggak boleh nabung? Boleh, tapi nabungnya harus punya tujuan yang dibolehkan oleh syara gitu. Misalnya nabungnya karena untuk kepentingan anak-anak sekolah, nabungnya karena mudah-mudahan nanti bisa punya rumah, nabungnya itu misalnya biar punya mobil misalnya. Jadi ada hajat memang. Tapi kalau tujuannya tidak lagi untuk yang keperluan tadi, udah banyak rumahnya, udah banyak mobilnya gitu ya, udah mobil keberapa, udah mobil rumah keberapa, nah hati-hati nanti terkena dengan At-Taubah ini ayat 34. Sudah ada korinah mengatakan indikasi azab yang pedih, berarti menggambarkan berarti hukumnya adalah haram kalau kita menimbun harta. Jadi coba nanti lihat yang 50 orang terkaya tadi, apalagi namanya itu, kayaknya bukan di atas menimbun, apalagi namanya Mbak ya, nimbun gitu ya, saking banyaknya harta mereka gitu kan. Nah itu, jadi ini juga menjadi aturan yang preventif dari Islam. Maka harusnya harta itu harusnya karena dia berputar dalam aktivitas yang ekonomi yang produktif. Nanti kan ada hubungan, nanti kan dalam situ kan ada dibuat nanti misalnya bagaimana mengelola harta itu. Kita melakukan tasarruf harta nanti dengan melakukan kerjasama. misalnya saya punya uang, Mbak Lianya misalnya punya keahlian, kita bekerja sama, bikin usaha yang produktif gitu, atau sebaliknya, atau sama-sama punya uang, sama-sama punya keahlian, kita bikin kerjasamanya. Nanti ada aturan-aturan yang harus kita penuhi. Jadi tidak, jadi real dia, bukan yang non real. Hari ini coba kita lihat lah, anak-anak muda pun sekarang banyak yang mereka tertarik itu bikin investasi yang non real begitu kan. Nah itu makanya mengakibatkan berputar di antara mereka sajalah yang namanya keuangan tersebut gitu. Nah kemudian yang ketujuh, yang terakhir, bagi keluarga yang terdampak PHK, misalnya terjadi PHK, bagaimana bisa mensikapinya? Negara tidak boleh membiarkan mereka terlantar. Negara wajib menjamin kebutuhan pokok atau dasar mereka hingga mereka, para pencari nafkah tadi, para bapak-bapak tadi itu kembali memperoleh pekerjaan. Maka dengan demikian persoalan PHK itu dan pengangguran tidak cukup diselesaikan hanya dengan membentuk satuan tugas gitu kan, memberikan bantuan sementara, kemudian memperbaiki regulasi ketenagakerjaan semata. Yang dibutuhkan oleh kondisi tadi agar dia tidak berulang lagi bahkan semakin parah, ya perubahan sistem ekonominya gitu kan. Artinya dirubah dari sistem ekonomi yang tadi dia memang sudah rapuh dengan kapitalismenya, mari kita lihat bagaimana ternyata Islam dengan sistem ekonominya itu mempunyai solusi tuntas untuk hal tersebut. Nah makanya kita katakan pada akhirnya memang dalam Islam keberhasilan sistem ekonomi itu bukan diukur dari besarnya pertumbuhan angka-angka statistik. Misalnya terjadi pertumbuhan ekonomi sekian persen di angka gitu loh. Dalam misalnya itu yang harus terlihat, melainkan terlihat seberapa banyak rakyat yang dapat bekerja, berapa yang belum bekerja, harus bekerja mereka. Kemudian bagaimana mereka harus hidup layak, bagaimana mereka harus merasakan keadilan. Jadi person-personnya itu memang betul-betul dilihat oleh negara. Jadi tidak bisa sebatas angka. Karena kalau angka itu kan, dia kan nanti dirata-rata. Rata-rata itu kan bisa tinggi kalau dia ada angka-angka yang tinggi-tinggi, ada yang 0, ada yang 2, ada yang 1, kok dirata-rata kan jadi besar. Nah dalam Islam itu tidak bisa seperti itu. Jadi tidak dengan angka-angka statistik yang dia menunjukkan pertumbuhan, tapi memang dilihat per person ya, udah bekerja semua, sudah hidup layak, sudah merasakan keadilan, itu dikatakan nanti tercapai yang namanya keadilan itu dalam masyarakatnya. Maka itu dilakukan dalam sistem ekonomi Islam. Nah semua itu membutuhkan betul negara, yang negara memang tadi pejabatnya adalah sebagai ro'in tadi, sebagai pengurus rakyatnya, dan negara mengatur kehidupan rakyatnya dengan syariat Islam. Nah ini disampaikan oleh Imam Al-Mawardi menyatakan ya, dalam kitabnya, imam atau khalifah itu ditetapkan sebagai pengganti tugas kenabian dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia. Ini dalam Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah ya. Jadi imam itu memang pengganti tugas para nabi, kemudian menjaga agama dan mengatur urusan dunia. Pernyataan ini berarti menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa salah satu fungsi pemerintahan adalah mengatur kemaslahatan rakyat dengan agama, dengan syariat Islam. Tujuannya apa? Untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat, sekaligus apa? Dalam rangka meraih ridho Allah. Dikuatkan lagi oleh Imam Al-Ghazali, beliau menyatakan dalam kitabnya Al-Ihya Ulumud Ad-Din, Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa kekuasaan tidak boleh dipisahkan dari Islam dan syariahnya, karena beliau mengatakan ad-dinu was-sultanu tau'aman. Tau aman itu artinya apa? Tau aman itu artinya agama atau Islam, ad-din tadi dengan sultan atau kekuasaan itu dikatakan saudara kembar. Jadi kalau dua saudara kembar itu kan tidak bisa terpisah. Jadi antara kekuasaan itu kemudian bisa diterapkan syariah, itu dia saudara kembar. Jadi artinya apa kalau saudara kembar? Maksudnya Islam itu memang agar bisa diterapkan secara kafah, secara keseluruhan, termasuk yang kita bahas tadi sistem ekonomi dengan tujuh pilar tadi itu, dengan tujuh kegiatan tadi itu kan, itu enggak akan bisa tanpa adanya kekuasaan. Maka Islam itu membutuhkan kekuasaan agar seluruh syariahnya itu bisa diterapkan, termasuk dalam hal ekonomi. Sebaliknya, kekuasaan pun membutuhkan Islam dan syariahnya agar bisa berjalan secara adil gitu kan. Makanya hari ini kan kita lihat kekuasaan kan ada tuh, tetapi menerapkan Al-Quran dan Sunnah enggak? Enggak, kita rasakan enggak keadilan? Enggak. Nah itu makanya harusnya keduanya itu ada seperti saudara kembar. Jadi kekuasaan dan Islam itu hanya mungkin bersatu dalam sistem pemerintahan Islam yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah dengan sistem pemerintahan khilafah Islamiyah. Jadi kalau kita mengatakan ya sudahlah Bu, enggak usah dirubah sistem pemerintahannya, pakai sistem demokrasi. Demokrasi itu udah sekuler, udah kapitalis, enggak akan mungkin bisa masuk sistem enggak mungkin masuk ke situ nanti sistem ekonomi Islam. Karena tadi kan saudara kembar. berarti harus kedua-duanya. Itulah dulu makanya Rasulullah itu kan pada waktu beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah itu dengan para sahabat kan mendirikan daulah Islamiyah di Madinah. Kemudian barulah terwujud bagaimana diterapkanlah semua aturan Islam itu di Madinah pada waktu itu oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah wafat, dilanjutkan oleh para khulafa ar-rasyidin. Kemudian para khulafa juga wafat, dilanjutkan oleh para khalifah yang sangat banyak, mulai dari Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, sampai Bani Turki Utsmani selama 3,5 abad, begitu kan. Nah, artinya kondisi kata hari ini, perhatikan, itu tidak bisa kita lepaskan dari kondisi masa lalu. Nah, makanya kita mengatakan harusnya kita kembali kepada kehidupan yang Islami tadi, mengembalikan kepada aturan Islam. Maka tentunya kita katakan di sini berarti apa yang kita bahas tadi itu memang tidak bisa kita lepaskan dari bagaimana Rasulullah mencontohkannya. Jadi ini bukan sebuah kita katakan utopis, bukan sebuah angan-angan, tetapi memang sesuatu yang harus kita perjuangkan. Bagaimana ternyata yang menyampaikan tadi kan Al-Ghazali, yang menyampaikan tadi Al-Mawardi, para imam, pada para ulama kita katakan yang memang mereka sudah merasakan dulu bagaimana mereka di dalam kehidupan yang Islami tadi, diterapkannya sistem pemerintahan Islam, diterapkan semua aturan Islam. Dan hari ini kita merasakan jauh dari gambaran tersebut. Dan akar permasalahannya adalah di situ tadi, gitu kan. Maka tentunya sebagai seorang muslim berarti kita harus mengupayakannya bersama-sama. Kemudian bagaimana kita bisa terpanggil memenuhi mengikuti panggilan untuk memperjuangkannya, harus kita mulai dari belajar lagi, kuatkan ilmunya, kemudian memang mendapatkan ilmu tentang Islam sebagai sebuah ideologi tadi itu tidak boleh tidak harus berlandasan kepada konsekuensi keimanan yang kita miliki, sehingga nanti apa akan memunculkan rasa rindu. Oh iya ya, enak banget ya kalau dalam Islam itu pendidikan gratis, nyata, sekolah ya, gratis gitu kan. Dan itu bisa nggak? Bisa. Kalau kita sama-sama punya pemahaman yang sudah sama, mari melangkah bersama perjuangkannya agar kita merasakan kenikmatan-kenikmatan tadi tanpa dengan kondisi yang kita rasakan yang sangat bertolakkan dengan hari ini. Mbak Alia sudah ke penutup.
0: Iya. Dari tema kita bisa sekali langsung closing statement kita Ustaz aja.
1: Sedikitnya berarti diambil dari kesimpulan yang terakhir tadi ya. Okay. Jadi dari apa digambarkan oleh Imam Al-Mawardi tadi, kemudian dikatakan oleh Imam Al-Ghazali bahwa ad-dinu dikatakan wa sultun adalah tau aman, gitu kan, merupakan saudara kembar. Maka agar kita bisa menyelesaikan permasalahan PHK, menyelesaikan masalah pengangguran, menyelesaikan masalah-masalah yang lain selain kita bahas hari ini itu, memang kita kembalikan kepada dua saudara kembar tadi, gitu kan. Karena Islam itu bisa kita terapkan secara kafah, secara keseluruhan, itu hanya akan bisa kalau dia harus disandingkan dengan kekuasaan. Dan agar kita nanti tidak terkena dengan perintah Allah yang sudah jelas mengatakan bahwa ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Jadi kewajiban berislam kafah itu hanya akan bisa kita laksanakan harus dia bersaudara kembar dengan kekuasaan. Dan kalau kita mengatakan saudara kembarnya jadi sistem demokrasi kapitalis sekuler, itu bukan saudara kembarnya, gitu kan. Saudara kembar dari syariah Islam adalah apa? Sistem khilafah yang memang dicontohkan Rasulullah, diwariskan Rasul kepada kita para khulafaur rasyidin sampai dengan para khalifah-khalifah yang terdahulu. Nah, maka tentunya jadi jelas kesanalah arah perjuangan kita, kesanalah arah solusi yang kita harapkan. Tidak hanya sistem ekonomi, sistem pendidikan, sistem pergaulan, sistem pemerintahan, sistem apalagi sosial itu semua diatur oleh Islam. Tapi tidak akan bisa kita menerapkan itu semuanya kalau tidak bersanding dengan yang namanya kekuasaan, yaitu sistem pemerintahan khilafah Islam ya tadi. Nah, kalau misalnya masih belum paham tentang khilafahnya bagaimana, belajar, cari tahu, gitu kan, cari tahu ke orang yang tepat. Nah, itu lagi harus tahu. Jadi nyari gurunya juga yang tepat, gitu betul. Kan. Jangan malah guru yang malah membuat kita jadi Islamophobia, gitu kan. Nah, cari kepada sumber yang memang jelas. Al-Qur'an ada dari As-Sunnah dan banyak sekali kitab-kitab yang dibahas oleh para imam terkait dengan masalah tersebut. Nah, itu saya kira Mbak Lia pada hari ini.

0: Betul, ya. Dan mohon maaf juga apabila ada salah kata. Nantikan kembali obsesi di hari Jumat berikutnya ya, dengan tema dan juga narasumber yang berbeda tentunya. Sekian dari Lia Jigawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kilas Utama Daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama hari ini. Berikut perakiraan cuaca di wilayah di Provinsi Sumatera Utara pada hari ini Jumat 10 Juli 2026. Perakiraan cuaca ini bisa menjadi acuan bagi Anda yang ingin beraktivitas dan berkunjung ke Sumatera Utara. Dilansir

0: Selain diperkirakan hujan ringan, termasuk kota Medan. Berikut ini perakiraan cuaca di Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Tapanuli Tengah, hujan ringan. Tapanuli Utara, berawan. Tapanuli Selatan, berawan. Nias, hujan ringan. Langkat, berawan. Karo, berawan. Deli Serdang, hujan ringan. Simalungun, hujan ringan. Asahan, berawan. Labuhan Batu, berawan. Dairi, berawan. Toba, hujan ringan. Mandailing Natal, hujan ringan. Nias Selatan, berawan. Pak-Pak Barat, hujan ringan. Humbang Hasundutan, hujan ringan. Samosir, berawan. Serdang Bedagai, berawan. Batubara, berawan. Padang Lawas Utara, berawan. Padang Lawas, hujan ringan. Labuhan Batu Selatan, berawan. Labuhan Batu Utara, berawan. Nias Utara, hujan ringan. Nias Barat, udara kabur. Kota Medan, hujan ringan. Kota Pematang Siantar, hujan ringan. Kota Sibolga, berawan. Kota Tanjung Balai, berawan. Kota Binjai, berawan. Kota Tebing Tinggi, berawan. Kota Padang Sidimpuan, berawan. Dan Kota Gunung Sitoli, hujan ringan. Demikian kilas utama hari ini disarikan dari laman tribunnews.com. Simak kilas utama lainnya hanya di 105 RFM, Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
2: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.

selamat siang rekan Rao dimanapun Anda berada. Kembali lagi di program Rao Memori menemani siang Anda dengan deretan lagu-lagu kenangan terbaik yang penuh cerita dan nostalgia. Saatnya menikmati suasana siang Anda yang lebih hangat, lebih santai bersama lagu-lagu pilihan yang mungkin pernah menjadi soundtrack perjalanan hidup Anda. Tetap bersama kami di 105 Rao.

0: Crow.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music.
0: 105 FM.
2: Rekan Rau, selain dikenal baik untuk pencernaan, pisang juga dipercaya dapat membantu meredakan diare. Pisang termasuk dalam pola makan yang dikenal dengan metode diet bread. Bread merupakan singkatan dari banana atau pisang, rice atau nasi putih, apple sauce atau apel yang dihaluskan, dan toch atau roti panggang. Keempat jenis makanan ini direkomendasikan karena rendah lemak, rendah serat kasar, dan mudah dicerna oleh tubuh. Kombinasi makanan tersebut dapat membantu mengurangi iritasi pada saluran pencernaan sekaligus membantu memperbaiki tekstur feses. Meskipun begitu, diet bread tidak dianjurkan dilakukan dalam jangka panjang karena kandungan nutrisinya terbatas. Setelah kondisi tubuh membaik, pentingnya untuk kembali mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang. Selain pisang dan menu dalam diet bread, ada beberapa makanan lain yang juga aman dikonsumsi saat diare. Di antaranya, kentang rebus, ayam tanpa kulit dan lemak, biskuit tawar, sereal rendah serat, oatmeal, serta gandum. Tak kalah penting, pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Dan minuman yang mengandung elektrolit dapat membantu menggantikan cairan tubuh yang hilang akibat diare. Jika diare berlangsung lama atau disertai gejala berat, sebaiknya segera konsultasi ke dokter. Itu dia informasi singkat tentang pisang yang dapat membantu meredakan diare. Semoga bermanfaat untuk kita semua.
0: Lima FM.
3: This is the greatest.
4: So, this is my face.

0: Sian dia doh kele, sokona belanja doh widaon.
1: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
0: Tola doh maligi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele da.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Najwa Grosir Pakaian Wanita Dewasa dan Anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa beralamat di Pasar Pajang Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.
3: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu, pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Setiap orang pasti memiliki sisi-sisi kelebihan dan juga sisi-sisi kekurangan. Demikian juga halnya seorang istri. Ia pasti memiliki beberapa perangai yang menyenangkan dan juga perangai yang tidak menyenangkan. Dan ketika seorang suami melihat istrinya berperangai tidak menyenangkan, maka hendaknya sang suami tetap bersikap lemah lembut dan berakhlak baik kepada istrinya. Karena di antara petunjuk Rasulullah SAW kepada setiap suami adalah hendaknya mereka melihat kebaikan dan jasa-jasa istrinya, dan hendaknya tidak terlalu menyoroti perangai istrinya yang kurang baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda,
2: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلق الرضي منها آخر.
1: Janganlah seorang suami membenci istrinya, karena walaupun ia tidak menyukai salah satu perangainya, ia pasti menyukai perangainya yang lain.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Anda tahu saat-saat yang paling mengasyikkan adalah saat ketika kita bersama-sama dengan kekasih kita. Waktu kelihatan begitu cepat berlalu, semuanya jadi hilang. Nah, dalam sholat, apakah rasa itu ada di dalam diri kita ketika kita bersama-sama Sang Maha Kekasih? Ketika kita berada di dalam sholat, marilah sekarang saatnya kita bersolat.
4: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua jenis manusia yang rakus dan tidak pernah merasa kenyang. Yang pertama, orang yang rakus terhadap ilmu, ia tidak pernah merasa kenyang darinya. Yang kedua, orang yang rakus terhadap dunia, ia tidak pernah merasa kenyang darinya. Hadis riwayat Imam Hakim.

Rekan Rao pernah bangun tidur lalu sendi terasa nyeri, panas bahkan sulit untuk berjalan. Saat keluhan asam urat muncul, kebanyakan orang biasanya langsung menghindari makanan seperti daging atau jeroan. Padahal tanpa disadari, beberapa jenis sayuran juga bisa memicu naiknya kadar asam urat jika dikonsumsi berlebihan. Bukan berarti sayur itu buruk ya, namun untuk penderita asam urat, ada beberapa jenis sayuran yang sebaiknya dibatasi agar sendi terasa nyaman dan aktivitas tidak terganggu. Jenis sayuran tersebut yaitu, yang pertama, bayam. Bayam memang terkenal sehat karena kaya zat besi dan serat. Tapi ternyata, sayuran ini mengandung purin yang cukup tinggi dibanding sayur hijau lainnya. Pada penderita asam urat, konsumsi

0: berat sebelum stabil, asparagus sebaiknya dikurangi dulu agar tubuh tidak bekerja lebih berat dalam membuang sisa purin. Yang ketiga, kembang kol. Kembang kol sering dijadikan pengganti nasi atau campuran menu diet. Rasanya enak dan fleksibel diolah jadi berbagai makanan. Tetapi sayuran ini juga mengandung purin dalam jumlah sedang hingga cukup tinggi. Yang perlu dihindari adalah konsumsi berlebihan dalam satu waktu. Yang keempat, jamur. Jamur dikenal sebagai daging nabati karena teksturnya mirip daging dan rasanya gurih. Sayangnya, beberapa jenis jamuran mengandung purin yang bisa memengaruhi kadar asam urat. Jadi, kalau Anda punya riwayat asam urat, sebaiknya jamur dijadikan pelengkap makanan saja, bukan menu utama dalam porsi besar. Kelima, daun dan biji melinjo. Ini yang paling sering jadi perbincangan. Daun melinjo, biji melinjo sampai emping memang lezat, tapi kandungan purinnya cukup tinggi. Beberapa penderita asam urat mengaku keluhan sendinya muncul karena terlalu banyak makan emping atau sayuran berbahan melinjo. Karena itu, jenis makanan ini termasuk paling disarankan untuk dibatasi. Dan yang terakhir, kangkung. Kangkung adalah favorit banyak orang karena murah, enak, dan mudah diolah. Meskipun kandungan purinnya tidak setinggi melinjo, beberapa penderita asam urat merasa tubuhnya lebih pegel atau sendi tidak nyaman setelah makan kangkung terlalu banyak. Karena reaksi tiap orang berbeda, pentingnya untuk memperhatikan respon tubuh masing-masing. Lalu, sayur apa yang lebih aman? Nah, rekan Raw, masih banyak pilihan sayur yang lebih ramah untuk penderita asam urat. Misalnya, timun, wortel, labu siam, dan selada. Selain itu, perbanyak minum air putih agar tubuh lebih mudah membuang sisa asam urat melalui urin. Itu dia informasi seputar beberapa jenis sayuran yang perlu dibatasi oleh penderita asam urat. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua dalam memilih menu yang lebih sehat. Dan sampai jumpa di informasi berikutnya.
1: This is the greatest.
2: So, this my face.

Rekan Rau, menjaga kesehatan lutut penting banget loh, apalagi saat usia mulai bertambah. Soalnya, semakin bertambah usia, otot tubuh juga perlahan melemah. Kalau lutut tetap kuat, aktivitas seperti berjalan, naik tangga sampai bangun dari duduk jadi lebih nyaman dan aman. Nah, ada beberapa latihan sederhana tanpa alat yang bisa membantu memperkuat sendi lutut. Yang pertama, squat. Gerakan jongkok ini membantu memperkuat paha dan menjaga stabilitas lutut untuk aktivitas sehari-hari. Kedua,

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi bege-bege, ket marbagas ma burta. Betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di boruta, negit berbagason Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

0: Semua orang pasti butuh kepastian. Pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering. Auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang. Dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Radio station in Padang Sidempuan,

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM.
1: Rau, siapa di sini yang gak bisa makan kalau nasinya belum panas mengepul? Memang nasi hangat itu paling nikmat apalagi ditemenin lauk favorit. Tapi ternyata nasi terlalu panas bisa membuat gula darah lebih cepat naik loh. Soalnya nasi panas memiliki indeks glikemik yang lebih tinggi sehingga lebih cepat diubah tubuh menjadi gula. Akibatnya tubuh jadi gampang lapar, ngantuk, bahkan kurang baik kalau dikonsumsi berlebihan, terutama bagi penderita diabetes. Berbeda dengan nasi yang sudah didiamkan beberapa saat atau nasi dingin, karena mengandung pati resisten yang lebih baik untuk menjaga gula darah tetap stabil dan juga baik untuk pencernaan. Tapi tenang, bukan berarti kita nggak boleh makan nasi panas sama sekali ya. Cukup beri jeda sebentar sebelum dimakan. Dan jangan lupa imbangi dengan sayur serta pola makan sehat. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa jadi pengingat kecil untuk lebih menjaga kesehatan mulai dari hal sederhana.

kembali lagi di 105 Raw FM. Ya rekan Raw, tak terasa kebersamaan kita di siang hari ini sudah berakhir. Semoga lagu-lagu kenangan yang sudah dihadirkan bisa membawa kembali kenangan indah. Saya Layla pamit undur diri, tetap jaga kesehatan, tetap semangat dan terus dengerin Radio 105 Raw FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kembali lagi di 105 FM yang menembus saja dalam jangkauan. Dari jantung kota Solo kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Senang sekali rasanya Leila bisa dapat kembali hadir menyapa ruang dengar Anda dalam program Kita Butuh Sidimpuan. Kita Butuh Raw FM, Kita Butuh Ketabo mulai pukul 2 siang hingga pukul 4 sore nanti saya akan menjadi rekan yang siap memutarkan lagu-lagu pilihan Anda yang tentunya ada di genre lagu Batak dan juga Tapsel. Untuk Anda yang ingin memberikan salam-salam atau mau request lagu kesayangannya, boleh langsung saja hubungi ke nomor 0822-9999-6105. Bisa melalui via chat WhatsApp, SMS, dan juga telepon ya. Oke, langsung saja kita bacakan ini dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum Kak, dari Ade mau request lagu Haholongi Masidoli. Salam-salamnya untuk pendengar aja Kak. Oke Kak, ditunggu lagunya, nanti kita putarkan. Ini ada lagi dari Nazwa. Assalamualaikum Kak, mau request lagu Sapalah Nahu Pilit. Salam-salamnya untuk pendengar aja. Oke Kak, ditunggu lagunya, nanti kita putarkan. Oke, buat tadi yang menelpon boleh ditelpon lagi ya. Oke, ini ada dari via chat WhatsApp juga, katanya mau di request lagu dari Junmoon. Terserah mau lagu yang judulnya apa saja. Oke Kak, ditunggu lagunya, nanti kita putarkan. Oke, ini ada dari via telepon, kita sapa dulu. Halo, Kita Butuh Sidimpuan.
1: Kita Butuh Raw FM, mengalir di sini,
0: Kita Butuh Ketabo. Gimana bang kabarnya di siang ini?
1: Sehat.
0: Sehat. Mau dengerin lagu apa bang?
1: Lagu Batak.
0: Boleh, yang judulnya apa?
1: Lupa Te Takana Lupa dari trio ambisi.
0: Dari trio apa tadi bang?
1: Ambisi.
0: Lupa PA karena lupa.
1: Iya.
0: Oke, ini ada lagunya bang. Salam-salamnya buat siapa ini?
1: Ya, disalamlah sama si Laila ya. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam bang. Ditunggu lagunya, nanti kita putarkan. Oke, ini ada dari via chat WhatsApp. Selamat siang Rao, ini Mama Ika mau minta lagu yang judulnya Make Jamhu. Salam-salamnya buat semua yang lagi dengar aja. Oke Mama, ditunggu lagunya, nanti kita putarkan. Oke, ini ada dari via telepon, kita sapa dulu. Halo, Kita Butuh Sidimpuan.
2: Halo, Kita Butuh Raya.
0: Kita buketabo. Gimana bang kabarnya?
2: Alhamdulillah, lagi dengarkan kini.
0: Mau dengerin lagu apa bang?
2: Lagu tadi Simbolon. Siapa dengganding dan kalau enggak salah judulnya.
0: Siapa dengganding kan ya bang?
2: Kita badengan deh.
0: Oke, ini ada bang lagunya. Salam-salamnya ya, buat siapa ini?
2: Yang spesial buat Buru Regar aja.
0: Oke bang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya bang, nanti Laila putarkan. Oke rekan Rao, mungkin kita kembali ke lagu dulu setelah iklan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Tempe berkualitas untuk keluarga Indonesia. Jawabannya tempe super Azaki.
2: Dibuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, diproses secara higienis dan menghasilkan tekstur yang padat serta rasa yang lebih gurih.
1: Cocok untuk kebutuhan rumah tangga, warung makan, restoran, catering, hajatan, acara pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG.
2: Tersedia untuk pembelian eceran maupun pesanan dalam jumlah besar.
1: Tempe Super Azaki, sumber protein sehat, bergizi dan ekonomis untuk seluruh keluarga Indonesia. Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi.
2: Tempe Super Azaki terbuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, lebih gurih, lebih nikmat, dan kaya protein. Diproses secara higienis sehingga menghasilkan rasa enak dan gurih. Cocok untuk keluarga, warung makan, catering, pesanan pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG. Tempe Azaki bisa didapatkan di seluruh pasar-pasar di Kota Padang Sidimpuan, Sibolga, Gunung Tua, dan Pasar Panyabungan. Ketahanan tempe Azaki bisa bertahan 3-5 hari.
1: Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi. Azaki, tempe super pilihan keluarga Indonesia.
3: Mau belanja bermacam-macam obat? Di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik? Tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
4: 105 FM. This is the greatest.
5: So, this my face. Who is

Sugon hata ni upasa naman do. Hau-hau na tata harakaran di paragadongan. Aidang naholan hata-hata sude ito nani haholongan. Jadi oppe parmusin nami. Baik kamu masulaku na hobbartusi. Mosei!

0: Pak RT. Ada apa ya, Pak?
1: Ini deh, Rini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
0: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Eh, Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
1: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
0: Oh, bentar ya, Pak. Eh, ada apa lagi, Pak?
1: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
0: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
0: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.

Kembali lagi di 105 Rao FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Oke rekan Rao yang masih ingin merequest lagu kesayangannya di program Kata Batu Selimpuan, boleh langsung saja hubungi ke nomor 0822 9999 6105, bisa melalui via chat WhatsApp, SMS dan juga via telepon ya. Oke, ini ada dari via chat WhatsApp, katanya mau diputarin lagu Harani Cinta dari Rido Ananda. Salam-salamnya untuk pendengar setia Rao FM aja, Kak. Oke, Kak, ditunggu lagunya, nanti kita putarkan. Oke, ini ada dari Bang Wijaya, katanya mau request

0: Ini ada dari Depang Wijaya, katanya mau request Basadaho by Bobby Purba. Terima kasih deh, salam dari Wijaya. Oke bang, ditunggu lagunya. Ditunggu lagunya. Oke. Oke, ini ada dari via telepon. Kita sapa dulu. Halo, kita putus limpuan.
1: Halo, kita putus limpuan.
0: Dengan Laila bang.
1: Sehat.
0: Gimana bang kabarnya di siang ya, menjelang sore ini?
1: Alhamdulillah kabar buruk.
0: Alhamdulillah kabar buruk seperti biasa ya. Oke bang, mau dengerin lagu apa?
1: Dari John Munte, Asian.
0: Boleh, yang judulnya apa ini bang?
1: Asian bukan? Ada.
0: Boleh diulang bang?
1: John Munte, Asian.
0: Oh, ada bang, ini lagunya, salam-salamnya buat siapa ini?
1: Salamlah buat dirimu, semangat ya.
0: Oke okay, bang, terima kasih kembali. Ditunggu lagunya, nanti kita putarkan. Oke, ini ada lagi dari via chat WhatsApp. Katanya mau diputarin lagu Mata Hepeng dari Rio Jelita. Salam-salamnya untuk pendengar setia Rao FM aja kak. Oke, ditunggu lagunya, nanti kita putarkan. Oke rekan Rao, mungkin kita kembali ke lagu dulu. Tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.

0: Sian dia aduh kele, sokona belanja do widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
0: Tola do madegi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, naget pesta, bisa do disi kele dah.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Najwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua perkara yang dibenci Bani Adam. Dia benci kematian, padahal kematian lebih baik bagi seorang mukmin daripada tertimpa fitnah. Dia benci harta yang sedikit, padahal sedikitnya harta akan menyebabkan hisabnya semakin sedikit. Hadis riwayat Ahmad.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan. Berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: 105 FM.
1: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
2: Semua orang pasti butuh kepastian. Pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering. Auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang. Dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.
0: This is the greatest. So, this my face.

0: Mungkin kini aku sudah tidak bisa mengerti apa itu cinta. Terima kasih.
1: Boleh minta tanda tangan nggak?
2: Oh, ya. Yeah.
1: Sebenarnya aku penasaran banget sama kelanjutan dari buku ini. Boleh ngintip sedikit nggak sih, Kak?
2: Boleh aja. Asal ditukar dengan satu benda yang punya memori baik bagi kamu. Setiap Rabu sore.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas Utama Daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Kementerian Pariwisata menyatakan terbuka atas usulan agar Pekan Raya Sumatera Utara untuk masuk dalam event tahunan Kemenpar Karisman Event Nasional. Saat ini, kata beliau, di Sumatera Utara yang masuk dalam Karisman Event Nasional pada 2026 tercatat 6 event seperti Gelar Melayu Serumpun, Samosir Musik Festival, Musikal Bunga dan Buah Karo, Pelabuhan di Deli Serdang, Gebiar Batubara Bertajak, dan Mania Molo Festival. Meski tidak masuk dalam Karisman Event Nasional, Kurleni menegaskan Kementerian Pariwisata mendukung penuh agar tetap menyelenggarakan PRSU ke-50 tersebut. Beliau mengatakan fasilitas promosi, asistensi pengembangan event, penguatan jejaringan industri dan pendamping menuju kurasi event baik nasional maupun internasional kedepannya menjadi bentuk dukungan Kementerian menyukseskan ajang tersebut. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan kehadiran Kementerian Pariwisata dalam kunjungan kerja

Tuh, para pendengar yang saya cintai, alhamdulillah melalui Soneta volume 15 kita masih bisa berjumpa. Saudara, dalam edisi ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Di antaranya tentang gali lubang tutup lubang. Dengerin deh.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.
1: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG, ket marbagas mau burutak, betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot mana busi perlengkapan di Boruta, negit berbagason Eda.
1: Ulang lu pada Eda, mana busi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesoris na, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ya ma alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Mau belanja bermacam-macam obat, di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: tempe berkualitas untuk keluarga Indonesia? Jawabannya tempe super Azaki.
1: Dibuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, diproses secara higienis dan menghasilkan tekstur yang padat serta rasa yang lebih gurih.
0: Cocok untuk kebutuhan rumah tangga, warung makan, restoran, catering, hajatan, acara pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG.
1: Tersedia untuk pembelian eceran maupun pesanan dalam jumlah besar.
0: Tempe Super Azaki, sumber protein sehat, bergizi dan ekonomis untuk seluruh keluarga Indonesia. Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi.
1: Tempe Super Azaki terbuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, lebih gurih, lebih nikmat, dan kaya protein. Diproses secara higienis sehingga menghasilkan rasa enak dan gurih. Cocok untuk keluarga, warung makan, catering, pesanan pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG. Tempe Azaki bisa didapatkan di seluruh pasar-pasar di Kota Padang Sidimpuan, Sibolga, Gunung Tua, dan Pasar Panyabungan. Ketahanan tempe Azaki bisa bertahan 3-5 hari.
0: Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi. Azaki, tempe super pilihan keluarga Indonesia.
2: Dan Jujin Shiga.
3: Hah, nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Sebel. Please, jangan sekarang.
4: Nih, pakai Simpati aja.
3: Hah? Simpati?
4: Iya, pakai Simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
3: Oh, ini baru nonton.
4: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati!

0: dosa pembawa petaka yang menjerumuskan umat manusia dalam Al-Kabair.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita berjumpa kembali dalam rangka meningkatkan pemahaman kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Pada rubrik ini, kita akan membahas tentang bahaya hasad. Semoga melalui pembahasan ini menambah keimanan, kesadaran dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin. Pendengar yang budiman, penyakit yang berbahaya ini bukan hanya menimpa orang-orang awam di pasar-pasar, sekolah-sekolah, tempat kerja, masyarakat, dan lain-lain. Akan tetapi juga menimpa di kalangan para penuntut ilmu agama dan para ulama. Na'udzubillah. Penyakit

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah melarang umatnya dari hasad, iri, dengki dengan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian saling membenci, saling mendengki, saling bermusuhan, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar yang budiman, hasad memiliki banyak bahaya. Di antaranya, pertama, tidak menyukai apa yang Allah takdirkan. Merasa tidak suka dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada orang lain. Kedua, hasad itu akan melahap kebaikan seseorang sebagaimana api melahap kayu bakar yang kering. Biasanya, orang yang hasad itu akan menyebutkan kejelekan-kejelekannya, berupaya agar orang lain membencinya, merendahkan martabatnya, dan lain-lain. Ini semua adalah dosa besar yang bisa melahap habis berbagai kebaikan yang ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun naru al-hatoba." Sesungguhnya dengki itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ketiga, kesengsaraan yang ada di dalam hati orang yang hasad. Dia akan selalu memantau serta mengawasi orang yang dia hasad kepadanya. Dan setiap kali Allah memberikan limpahan nikmat kepada orang tersebut, maka dia uring-uringan dan susah hati. Keempat, hasad bertolak belakang dengan iman yang sempurna. Nabi SAW bersabda, kalian tidak akan beriman hingga menginginkan untuk saudaranya hal-hal yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tadi menyebutkan merasa tidak senang dan menginginkan hilangnya nikmat Allah yang ada pada saudara sesama muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 32, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Dan janganlah kalian iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kalian lebih banyak dari sebagian yang lain. Kelima, hasad menyebabkan sikap meremehkan nikmat yang ada. Maksudnya, orang yang hasad berpandangan bahwa dirinya tidak diberi nikmat. Orang yang dia dengkilah yang mendapatkan nikmat lebih besar daripada nikmat yang Allah berikan kepadanya. Pada saat demikian, orang tersebut akan meremehkan nikmat yang ada pada dirinya sehingga dia tidak mau mensyukuri nikmat tersebut. Keenam, hasad adalah akhlak tercela dan hina. Orang yang hasad atau dengki akan berusaha menjauhkan orang lain dari orang yang dia dengki dengan cara merendahkan martabatnya, meremehkan kebaikannya, dan lain sebagainya. Dan ketika hasad timbul, umumnya orang yang didengki itu akan dizalimi, sehingga orang yang didengki itu punya hak di akhirat kelak untuk mengambil kebaikan orang yang dengki kepadanya. Jika kebaikannya sudah habis, maka dosa orang yang didengki akan dikurangi lalu diberikan kepada orang yang dengki tersebut. Kemudian setelah itu orang yang dengki tadi akan dicampakkan ke dalam neraka. Namun yang harus diyakini adalah seberapapun besar kadar hasad, dengki seseorang, maka hal tersebut tidak mungkin baginya untuk menghilangkan nikmat yang Allah telah karuniakan. Nah, jika telah disadari bahwa itu adalah suatu yang mustahil, mengapa masih ada hasad di dalam hati kita? Pendengar yang budiman, berikut ini di antara sebab-sebab hasad. Pertama, tidak rela dan tidak merasa puas terhadap pembagian dari Allah kepada hambanya. Kedua, adanya rasa benci dan tidak suka. Ketiga, adanya rasa sombong dan ujub atau berbangga diri. Keempat, buruknya jiwa serta tidak bersihnya hati. Kelima, khawatir dan takut kehilangan pengikut atau perhatian seseorang. Hasad, dengki adalah akhlak buruk yang tercela. Meskipun demikian, sangat disayangkan hasad ini banyak ditemukan di antara para penuntut ilmu, para ustaz dan dai-dai serta di antara para pedagang. Biasanya orang yang punya kesamaan dalam profesi itu umumnya saling hasad dan dengki. Kita berlindung

dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari sifat dan sikap hasad ini. Wal iyadzu billah, wasta'inu billah, wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Double shot.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada seseorang yang telah mengerjakan sholatnya selama 60 tahun, namun tidak diterima sholatnya. Mungkin dia telah menyempurnakan ruku, akan tetapi tidak menyempurnakan sujud. Atau sebaliknya, dia telah menyempurnakan sujud, akan tetapi tidak menyempurnakan ruku.

0: Islam menjadikan standar kemuliaan seseorang di sisi Allah adalah ketakwaannya, bukan kedudukannya di masyarakat atau kewibawaannya di mata manusia. Sehingga boleh jadi ada orang yang lemah, dipandang rendah oleh manusia, tetapi di sisi Allah dia mulia. Bahkan mayoritas penghuni surga adalah orang-orang yang lemah secara status sosialnya. Sebaliknya, di antara ciri-ciri penghuni neraka adalah orang-orang yang keras kepala, kikir lagi sombong. Harisa bin Wahab radhiyallahu anhu berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: 'Ala ukhbirukum bi ahli al-jannah? Kullu dha'ifin mutadha'af. Law aqsama 'ala Allah la abarra.'"
0: Maukah kalian aku beritahu siapakah penduduk surga itu? Yaitu setiap orang yang lemah dan diremehkan oleh orang lain. Tetapi jika ia bersumpah dengan nama Allah, pastilah Allah mengabulkan sumpahnya itu.
1: Ala ukhbirukum bi ahli an-nar kullu 'utullin jawwadhin mustakbir.
0: Maukah kalian aku beritahu siapakah penduduk neraka itu? Yaitu setiap orang yang keras kepala, kikir lagi sombong.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimish shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Sholat ibadah terunik. Sholat merangkum seluruh rukun Islam. Dalam sholat ada syahadah, karena itu yang dipanggil sholat yang bersyahadah. Yang tidak bersyahadah tidak terpanggil. Maka saat azan, pembuktian bahwa kita hamba Allah yang bersyahadah. Karena itu azan sekaligus mencari siapa orang-orang yang benar-benar bersyahadah. Karena itu dalam sholat pun kita membaca syahadah. Kita bersaksi bahwa Allah, Allah, ilah, Rabb, Malik alam ini. Allah menyaksikan kita, menatap saat kita menghadapnya, berdiri, saat kita ruku, saat kita sujud. Allah memperhatikan dalam gerak-gerik sholat kita. Kebahagiaan saat sholat, saat-saat kita diperhatikan.

Dan ingatlah, ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas." Maka halilintar menyambarmu, sedang kamu menyaksikan.

Dan kami menaungi kamu dengan awan, dan kami menurunkan kepadamu man dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi justru merekalah yang menzalimi diri sendiri.

Dan ingatlah, ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini, Baitul Maqdis, maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk. Dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu, karena mereka selalu berbuat fasik.

Dan ingatlah, ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah. Dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.

Dan ingatlah, ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja," maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Dia, Musa, menjawab, "Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota. Pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta." Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas.

0: kilise, inspiratif sahabat.
1: Umar datang menjenguk Abu Bakar. Saat itu Abu Bakar berbicara soal pencalonan itu kepada Umar. Tetapi Al-Faruq menjawab agar amanah itu diberikan kepada orang lain dari kalangan sahabat yang mendapat jaminan masuk surga dan diridhoi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut Umar, mereka semua berhak menjadi khalifah. Kemudian dia berkata, "Wahai khalifah, aku tidak butuh jabatan." Ash-Shiddiq menjawab, "Tetapi jabatan membutuhkanmu." Abu Bakar tetap merayu dan terus mendorong pencalonan Umar guna memelihara keutuhan umat agar tidak tercerai-berai di tengah jalan. Dia yakin bahwa Umar akan menjadi seorang pemimpin yang kuat, bisa dipercaya, dan tidak takut siapapun. Setelah kedatangan Umar, para sahabat pun mulai berdatangan menjenguk Abu Bakar. Umar merasa berat dengan apa yang ditawarkan oleh Abu Bakar. Dia ingin sedikit menghibur diri agar tidak terlalu tegang dengan obrolan ringan sambil tersenyum riang. Umar berkata kepada sahabat yang menjenguk Abu Bakar, "Pernah suatu kali Rasulullah menyuruh kami untuk bersedekah. Aku pun janji pada diri sendiri untuk bisa mengalahkan Abu Bakar. Walau aku sadar bahwa aku tidak pernah sekalipun bisa mengalahkannya. Untuk itulah aku memberikan separuh hartaku sebagai sedekah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya kepadaku, "Apa yang engkau sisakan untuk keluargamu di rumah, wahai Umar?" Aku menjawab, "Aku menyisakan untuk mereka separuhnya, ya Rasulullah." Tidak lama kemudian datanglah Abu Bakar dengan membawa seluruh hartanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepadanya, "Abu Bakar, apa yang engkau sisakan untuk keperluan keluargamu?" Abu Bakar menjawab, "Aku hanya meninggalkan untuk mereka keyakinan kepada Allah dan Rasulnya." Mendengar jawaban itu, aku berjanji, demi Allah, mulai sekarang aku tidak akan menyaingi Abu Bakar lagi. Para sahabat tertawa mendengar cerita itu. Abu Bakar juga ikut tertawa serta tampak gembira. Bahkan sebagian sahabat menambahkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu menolak sedekah seluruh harta Abu Bakar. Anehnya ketika itu Abu Bakar malah menangis sedih sambil berkata, "Bukankah aku dan hartaku sudah aku serahkan kepadamu, wahai Rasulullah?" Kemanakah hari-hari yang indah dan manis itu? Semua berlomba-lomba demi kebaikan, berderma dan saling berbagi. Salah seorang sahabat dari yang menjenguk Abu Bakar berkata, "Ketika Allah Subhanahu wa taala melihat ada orang yang bersedekah terang-terangan dan ada pula yang bersembunyi, turun ayat,
2: 'Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan.'"
1: Quran Surat Al-Baqarah Surat 2 ayat 271. Satu persatu, penjenguk kemudian meninggalkan tempat Abu Bakar, pulang ke rumah masing-masing kecuali Umar. Abu Bakar berkata kepadanya, "Jangan ceritakan apa yang aku katakan kepadamu dan keperluanku memanggilmu kepada siapapun." Lalu Umar pulang dengan lega.
0: Simak kisah inspiratif sahabat berikutnya hanya di
3: Rasil untuk Islam yang satu.
4: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Rau FM.
1: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidempuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidempuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
2: Sian dia doh kele, sokona belanja doh widaon.
3: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
2: Tol adong maligi kele.
3: Tol amatong kele, ligi ma.
2: Wih, na jegas-jegas makele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok nape adong, baju batik nape adong.
3: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, naget pesta, bisa do disi kele dah.
2: Toko aha makele guarna?
3: Tangion da kele.
4: Toko Najwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
3: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
4: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang Sidempuan. Kontak person 0852 7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: tempe berkualitas untuk keluarga Indonesia? Jawabannya tempe super Azaki.
1: Dibuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, diproses secara higienis dan menghasilkan tekstur yang padat serta rasa yang lebih gurih.
0: Cocok untuk kebutuhan rumah tangga, warung makan, restoran, catering, hajatan, acara pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG.
1: Tersedia untuk pembelian eceran maupun pesanan dalam jumlah besar.
0: Tempe Super Azaki, sumber protein sehat, bergizi dan ekonomis untuk seluruh keluarga Indonesia. Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi.
1: Tempe Super Azaki terbuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, lebih gurih, lebih nikmat, dan kaya protein. Diproses secara higienis sehingga menghasilkan rasa enak dan gurih. Cocok untuk keluarga, warung makan, catering, pesanan pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG. Tempe Azaki bisa didapatkan di seluruh pasar-pasar di Kota Padang Sidimpuan, Sibolga, Gunung Tua, dan Pasar Panyabungan. Ketahanan tempe Azaki bisa bertahan 3-5 hari.
0: Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi. Azaki, tempe super pilihan keluarga Indonesia.
2: Maksud Wiwi-nya apa ya? Maksud Wiwi.
3: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada 2 lagi. Mau di-skip. Tapi disuruh tunggu 5 detik.
4: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
3: Apaan tuh?
4: Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
3: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
4: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan taraaa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi buat berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
5: 105 FM. This is the greatest.
6: So, this my face.

0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalau seandainya di masjid ini ada 100.000 orang atau lebih, dan di situ pula ada seorang penduduk neraka, lalu dia bernafas dan nafasnya mengenai mereka, maka pasti akan terbakar masjid tersebut, dan juga terbakar pula orang yang ada di dalamnya."

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan, kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil air wudu dan terus melakukan salat, kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah. Salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab itu, salat adalah imaduddin, sebab itu tiang agama.

0: Amar ma'ruf nahi munkar, atau menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, adalah salah satu cabang dari cabang-cabang iman. Hukumnya wajib sesuai dengan kemampuan masing-masing. Seorang penguasa yang mampu merubah kemungkaran dengan kekuasaannya, maka ia wajib merubah kemungkaran dengan kekuasaannya. Siapa yang tidak memiliki kekuasaan dan ia hanya mampu merubah kemungkaran dengan lisannya, maka ia wajib merubah kemungkaran dengan lisannya. Adapun seseorang yang tidak mampu merubah kemungkaran, baik dengan kekuasaan atau dengan lisannya, maka ia wajib membenci kemungkaran tersebut dan berharap segera lenyapnya kemungkaran tersebut serta berlepas diri darinya. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dhalika adhaful iman."
0: Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia rubah dengan tangannya. Jika tidak mampu, hendaklah dengan lisannya. Jika tidak mampu juga, hendaklah dengan hatinya. Itulah keimanan yang paling lemah.

0: Ketika pada musim haji, Umar biasa mengumpulkan para gubernurnya, memberikan arahan kepada bawahannya mengenai cara bermuamalah dengan rakyat berdasarkan nilai keadilan dan cara menjaga hak asasi mereka. Demikian juga dengan para hakim. Umar menyampaikan nasihatnya di depan kedua badan yang memegang kebijakan pemerintahan ini. Seseorang tidak bisa dipercaya jika meringankan putusannya atau menahan seseorang agar dia mengakui perbuatannya. Oleh karena itu, tidak dibenarkan menyiksa seseorang untuk membuatnya mengaku sebelum mengetahui kondisi orang itu ketika mengaku. Umar berkata kepada mereka mengenai realisasi persamaan kesempatan hidup dan pelaksanaan urusan rakyat. Aku sangat ingin tidak membiarkan satu kebutuhan kecuali setelah aku memenuhinya, selagi sebagian dari kita mampu memberi kelapangan kepada yang lain. Jika tidak mampu, kita akan bersabar sampai kita sama dalam kebutuhan pokok. Umar menyeru mereka untuk rendah hati dan mewanti-wanti mereka agar akhlak mereka tidak terpengaruh oleh kekuasaan, dan mengingatkan mereka bahwa keagungan hanya milik Allah semata. Pada haji terakhirnya, Umar melewati sebuah lembah di dekat Mekah. Dia berkata di hadapan orang-orang, "Dulu di lembah ini, aku menggembala unta milik Al-Khattab atau ayahnya. Dia sangat keras dan kasar. Dia selalu mengikutiku ketika aku bekerja. Dia memukulku ketika aku lalai. Pagi, sore, tidak ada antara aku dan Allah seseorang yang lebih aku takuti dari dia." Dan Umar pun bersyair, "Tidak ada sesuatu pun dari apa yang bisa dilihat yang kekal gemerlapnya. Yang kekal hanyalah Tuhan. Sedangkan harta dan anak-anak binasa. Harta kekayaan Hermes tidak bisa menyelamatkannya sehari pun. Kaum Ad berusaha untuk kekal, tapi tidak mampu. Tidak juga Sulaiman ketika angin tunduk kepadanya. Jin dan manusia datang mengabdi kepadanya. Mana raja-raja yang karena kewibawaannya banyak tamu datang dari berbagai penjuru. Di sana ada telaga yang akan didatangi. Pasti pada suatu hari dia didatangi sebagaimana mereka didatangi."
1: Ikhwan Akhwat, simak kisah inspiratif sahabat selanjutnya.
2: Rasil untuk Islam yang satu.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Kisah Tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Insan Edukasi, Kisah Tokoh kembali hadir melalui 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta.
2: Concern orang tua saya terhadap pendidikan itu cukup tinggi, bahwa anak itu harus sekolah, sehingga orang tua saya itu sangat-sangat memperhatikan pendidikan, sampai rela kalau lah sampai hidupnya itu pas-pasan misalnya, tapi kalau demi pendidikan akan difasilitasi semaksimal mungkin.
1: Berbahagialah memiliki orang tua yang mempunyai komitmen yang tinggi pada pendidikan semua putra-putrinya, sehingga setiap anak mendapatkan kesempatan dan peluang menempuh pendidikan sesuai cita-cita dan keinginannya. Ketersediaan biaya pendidikan saja tidak cukup bila orang tua tidak menganggap pendidikan itu penting. Begitu juga sebaliknya, komitmen saja tidak cukup bila tidak diikuti ketersediaan dana. Beruntunglah, kedua hal itu, komitmen dan biaya, tersedia bagi tokoh kita, Dr. Wijayanto MA, seorang ustadz sekaligus konselor independen. Insan Edukasi, Dr. Wijayanto MA yang akrab disapa Pak Wijayanto, lahir di Solo 27 Desember 1968, yang selalu menempuh pendidikan di dua tempat, yaitu pendidikan formal yang membekalinya dengan ilmu dan pendidikan agama yang membekalinya dengan pembentukan karakter dan spiritual. Pada saat Pak Wit kuliah di Antropologi Gajah Mada, pada saat yang sama Pak Wit kuliah di Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga, lulus pada tahun yang sama, 1992. Gelar MA Degree Sosiologi diperoleh di International Islamic University Islamabad, Pakistan.
2: Saya ada 4 kerjaan pokok sekarang. Kerjaan pokok ya kerja di bidang agama, karena saya punya pondok pesantren ya. Jadi saya ngajar dan belajar ilmu agama. Kerjaan kedua ya di TV, yang memang jadi tanggung jawab. Saya masih di ANTV dan TV One yang secara rutin. Yang ketiga saya di training center. Saya lebih dari 10 training center. Saya masuk dalam kepribadian, ESQ, kemudian manajemen kolbu, dalam pengertian bagaimana manajemen stres dan juga post-pore syndrome. Saya dipakai di IPB, saya dipakai di banyak universitas dan juga training center di Jakarta terutama, dan juga di Jogja. Dan yang ketiga dosen. Dosen ini tidak bisa kita lepaskan karena saya pegawai negeri ya. Saya ngajar di Pascasarjana di Gajah Mada di MMUGM.
1: Insan Edukasi, apa yang telah dicapai Pak Wit sekarang ini tidak pernah lepas, bahkan justru berpangkal pada pola pendidikan yang diterima oleh Pak Wijayanto dan kedelapan saudaranya dalam keluarganya.
2: Karena memang karakter building itu mungkin juga disadari oleh bapak saya, bahwa tidak cukup di sekolah-sekolah formal. Karena memang kelemahan sekolah-sekolah formal ini kurang membina karakter. Kebanyakan hanya berfokus bagaimana anak didik itu menjadi orang pinter, tetapi tidak berpikir bagaimana anak itu menjadi benar. Sehingga orang tua tidak merasa cukup kalau sekolah hanya di sekolah formal di negeri, tetapi juga di diniyah, di sekolah-sekolah agama.
1: Pada kenyataannya, pendidikan di Indonesia hanya menyediakan wilayah-wilayah intellectual quotient, sedangkan emotional quotient dan spiritual quotient kurang mendapat porsi yang memadai. Sebagai contoh, mahasiswa bisa lulus S1 apabila dia telah mengikuti perkuliahan, menulis skripsi, kemudian lulus ujian, tanpa memperhatikan bagaimana akhlak, kepribadian, karakter dari mahasiswa tersebut. Apakah dia berbudi pekerti baik, karakternya baik, berkepribadian baik, jujur, dan hal-hal lain yang menyangkut emotional quotient dan spiritual quotient.
3: This is the greatest. So, this my face.

0: Insan edukasi, dewasa ini memang orang lebih membanggakan anaknya yang pandai daripada yang berbudi baik. Dan untuk itu, bimbingan tes, bimbingan belajar menjadi tujuan anak untuk dapat menjadi pandai. Bahkan kemudian, ada juga siswa atau mahasiswa yang ingin memperoleh nilai tinggi tanpa mau belajar dan kemudian menghalalkan segala cara demi sebuah nilai. Hal tersebut juga menjadi pemikiran Pak Wijayanto.
1: Saya sebetulnya setuju dengan cara-cara lama. Kelihatannya itu otoriter, kelihatannya itu, tapi itu jauh lebih efektif untuk menanamkan siswa terhadap pengetahuan-pengetahuan secara mendalam. Saya dulu kuliah itu, saya tidak berani masuk kelas kalau saya belum baca materinya. Sekarang kita lihat mahasiswa itu, jangankan kok bahasa Inggris, textbook bahasa Indonesia aja, dikasih fotokopian, kasih rangkuman aja tidak terbaca. Sehingga memang anak masuk kelas itu tanpa blank betul, tidak ada persiapan materi yang untuk dibahas. Padahal silabis dibagikan, bahkan schedule mengajar dibagikan. Saya merasakan zaman saya mahasiswa, Rasa Hormat misalnya, itu kenal gak kenal, kita kenal, kita akan menghormati bahwa itu adalah dosen saya. Sekarang ini kepada dosen pembimbing aja gak tahu namanya. Jadi yang tahu adalah itu, atau kenal dengan mata kuliahnya tapi gak kenal nama dosennya. Itu yang kita alami, ada degradasi juga, distorsi terhadap pemahaman-pemahaman dan pemaknaan. Bahwa sekarang ini logika itu tidak jalan. Logikanya kalau sekolah semakin mahal, logikanya orang lebih serius di dalam bersekolah. Tetapi sekarang enggak, semakin mahal tapi juga tidak diimbangi dengan keseriusan dalam menuntut ilmu itu. Sehingga dosen-dosen sekarang itu mudah sekali stres dibanding dengan waktu saya belajar, waktu saya jadi mahasiswa.
0: Apa yang terjadi dalam pendidikan di Indonesia tidak lepas dari adanya sistem, sebab setiap sistem mempengaruhi setiap orang bertindak atau berbuat. Di Yogyakarta, untuk mewujudkan Jogja sebagai kota pendidikan dan kota belajar, telah dikeluarkan aturan jam belajar masyarakat. Tetapi pada akhirnya itu hanya menjadi slogan dan tempelan yang tidak ada artinya, karena tidak adanya goodwill atau kemauan bersama dari semua pihak untuk mewujudkan jam belajar masyarakat tersebut.
1: Suasana TV itu tidak disuasanakan suasana edukasi. TV itu lebih banyak kepada imajinasi, fantasi, bahkan sesuatu yang merusak dunia pendidikan itu sendiri. Jadi semakin lama nonton TV, itu semakin orang menjadi bodoh dan semakin orang tidak berkarakter. Orang diajari tentang perselingkuhan, bahkan kekerasan, bahkan anak dibuat fantasi sedemikian rupa. Yang kedua adalah environment, suasana. Saya sendiri dikondisikan kalau antara maghrib dan isya semua tidak ada TV yang nyala. Sehingga anak-anak terkondisikan dengan kalau enggak baca, kalau enggak baca Quran, baca apa, ngerjakan PR, itu minimal dia tidak ada aktivitas-aktivitas yang hura-hura. Itu walaupun tidak lama, tetapi itu ada kondisi seperti itu. Karena bagaimana juga kalau orang tuanya baca, anak-anak juga tidak akan rame-rame juga khawatir ganggu, minimal dia tidak punya aktivitas yang di luar itu. Nah, suasana ini penting. Nah, sekarang suasana belajar itu tidak ada.

0: insan edukasi, banyak tokoh mengakui membaca buku merupakan kegiatan positif yang mampu memperluas cakrawala pengetahuan dan wawasan. Begitu juga Pak Wijayanto, kegiatan membaca dijadikan hobi dalam keluarga. Selain untuk menciptakan suasana belajar sekaligus sebagai kegiatan yang mendidik, maka dengan adanya perangkat yang bisa memperluas cakrawala, yaitu internet dan laptop yang bisa dibawa kemana-mana, memungkinkan Pak Wijayanto belajar dan memperoleh informasi dimanapun dan kapanpun. Di setiap kesempatan dalam pengajian, melalui media televisi maupun radio, Pak Wijayanto selalu mengajak tiap orang berbuat baik. Dan setiap kesempatan pula, Pak Wijayanto selalu mengajak orang untuk belajar dan belajar.
1: Kepuasan untuk mencari ilmu dan menyampaikan itu sesuatu kepuasan dalam pribadi saya yang luar biasa. Saya olahraga lebih dikarenakan supaya ya prinsipnya fisik harus diolahragakan. Karena kalau enggak diolahragakan akan jadi pikun. Otak tidak diolahragakan nanti akan pikun juga, sehingga orang menjadi tulalit itu. Ruhani juga diolahragakan, maka sholat-sholat ibadah itu harus saya ini. Minimal saya umroh haji itu saya rutin untuk datang sana, untuk bukan hanya karena saya membimbing, tetapi juga karena keperluan saya sendiri. Juga sosial harus diolahragakan, maka orang harus bergaul kemana-mana. Jangan sampai mati sosial. Orang kalau sudah mati sosial itu sudah tercabut dari masyarakat.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.
1: Insan edukasi bertemu dengan Ustadz Wijayanto rasanya seperti menimba air di telaga yang penuh air. Ada banyak informasi, ajakan, dan pemaparan kenyataan hidup untuk direnungkan, terlebih masalah agama dan pendidikan. Pak Wijayanto juga mengamati perubahan pola pergaulan muda-mudi waktu Pak Wit masih remaja dengan muda-mudi pada saat ini. Pada waktu Pak Wijayanto kuliah di Gajah Mada, ketahuan berpacaran masuk ruang kuliah berdua sangat malu dan menjadi bahan ledekan. Tapi yang terjadi sekarang? Anak SMP malu jika belum punya pacar. Sebuah perubahan pola pergaulan yang begitu mencolok. Perubahan pergaulan itu tentu saja berpengaruh pula pada ketersediaan waktu bagi kaum muda dalam belajar. Sebagian besar anak muda sekarang lebih banyak tersita waktunya untuk pacaran daripada belajar. Dan apabila diurai, penyebabnya sungguh bermacam-macam. Pendidikan dalam keluarga yang begitu longgar, kepedulian lingkungan yang kurang, pendidikan formal yang kurang menyentuh budi pekerti dan etika, dan masih banyak lagi. Maka terjadilah pergaulan bebas, penyalahgunaan narkotika, dan lain sebagainya. Dan anak muda sekarang cenderung ke pola hidup instan. Orang ingin nikmat tapi lupa pada concern perjuangannya. Banyak orang yang merasakan bahwa sekarang ini ada budaya kekinian, budaya instan, di mana seseorang ingin memperoleh hasil tapi lupa pada prosesnya. Hal ini juga dipompa oleh media. Tayangan sinetron yang menggambarkan pasangan muda, mobilnya bagus, rumahnya sangat lux, sehingga itu menjadi cermin anak muda dipacu untuk seperti itu, tidak melalui sebuah proses.
2: Nah, bagaimana proses itu dialami? Karena saya sendiri sebetulnya juga dididik, walaupun orang tua saya mampu, kaya, tetapi saya tidak pernah dimanjakan oleh itu. Sehingga kadang-kadang saya di pondok dengan makan yang ala kadarnya, pakai kecap dan pakai itu, padahal saya beli sate setiap hari mampu. Itu menjadi didikan saya juga sekarang, kalau setiap orang minta tidak langsung diberi, supaya berpikir bahwa uang itu harus dicari. Sehingga anak saya kalau minta tidak sekali minta langsung saya pasti saya kasih. Saya kasih tapi kadang-kadang saya tunda, saya kasih ya nanti ayah cari dulu, padahal sudah siap untuk memberi proses mendidik pada anak-anak saya bahwa semua by proses. Nah, proses ini yang sering dilupakan, sehingga kadang-kadang budaya pintas, budaya nerabas ini budaya yang sebetulnya banyak dijangkit oleh para muda kita. Anak-anak muda kita banyak terjangkit budaya instan dan budaya nerabas. Ingin kaya tanpa kerja, ingin sukses tetapi lupa pada prosesnya.

0: Dalam hal menjalani proses menuju kesuksesan telah dijalani oleh Pak Ustadz Wijayanto sejak kecil. Waktu di SMA, Pak Ustadz juga bekerja di beberapa bimbingan belajar, bimbingan tes yang ada di Kota Yogyakarta. Selain mengisi waktu dengan kegiatan yang positif, sekaligus juga belajar mencari uang untuk tidak selalu mengandalkan orang tua, meskipun orang tua Pak Wijayanto cukup mampu. Sehingga sejak SMA, Pak Ustadz Wijayanto telah mampu mandiri. Dengan jiwa mandiri yang dibentuk oleh orang tuanya maupun yang tumbuh dalam diri Pak Ustadz Wijayanto sendiri, maka tidak sulit bagi Pak Wijayanto menempuh pendidikan di dua tempat sekaligus sejak kecil sampai tingkat perguruan tinggi. Dan sekarang pun menjadi kepala rumah tangga, dosen, pemilik pondok pesantren, penceramah, konselor, pembimbing rohani, semua dapat dilaksanakan dengan baik, antara lain oleh kemandirian pribadi dan juga komitmennya pada dunia pendidikan, termasuk pendidikan agama.
1: Insan edukasi yang sangat saya banggakan dan saya harapkan, dan mudah-mudahan menjadikan generasi yang future is better than no. Artinya bahwa yang ke depan harus lebih baik daripada yang sekarang. Karena hidup ini kenyataannya tidak mungkin bisa kita raih kecuali dengan ilmu yang ada, maka bagaimana ilmu ini harus memenuhi dalam ruang-ruang di dalam rongga-rongga otak kita. Tetapi harus disadari bahwa intellectual quotient tidak cukup. Kita harus mematangkan otak kanan kita ini dilengkapi dengan otak kiri, yaitu emotional quotient, spiritual quotient, dan semua hal, dan otak kanan dan otak kiri harus terisi.
0: Insan edukasi, itulah tokoh kita, Ustadz Dr. Wijayanto MA. Sampai jumpa pada program berikutnya. Satu teladan lebih bermakna daripada 1000 nasihat.
2: Kisah tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
3: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus RAW 105 FM, Your Lifestyle.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas Utama Daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Kementerian Pariwisata menyatakan terbuka atas usulan agar Pekan Raya Sumatera Utara untuk masuk dalam event tahunan Kemenpar Karisman Event Nasional. Saat ini, kata beliau, di Sumatera Utara yang masuk dalam Karisman Event Nasional pada 2026 tercatat 6 event seperti Gelar Melayu Serumpun, Samosir Musik Festival, Musikal Bunga dan Buah Karo, Pelabuhan di Deli Serdang, Gebiar Batubara Bertajak, dan Mania Molo Festival. Meski tidak masuk dalam Karisman Event Nasional, Kurleni menegaskan Kementerian Pariwisata mendukung penuh agar tetap menyelenggarakan PRSU ke-50 tersebut. Beliau mengatakan fasilitas promosi, asistensi pengembangan event, penguatan jejaringan industri dan pendamping menuju kurasi event baik nasional maupun internasional kedepannya menjadi bentuk dukungan Kementerian menyukseskan ajang tersebut. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan kehadiran Kementerian Pariwisata dalam kunjungan kerja

bakal nemenin waktu istirahat kamu dengan lagu-lagu pilihan, cerita hangat, dan tentunya suasana malam yang lebih santai. Buat yang masih di jalan, lagi belajar, kerja, ataupun belum bisa tidur, tetap stay tune ya, karena malam ini kita habiskan bersama di Night With Us hanya di 105.

Rekan Rau, menjaga kesehatan bukan cuma soal makanan sehat dan olahraga. Medical check-up rutin juga penting dilakukan, bahkan saat tubuh terasa sehat. Di usia 20-an, pentingnya mulai rutin cek tekanan darah, gula darah, kolesterol, serta pap smear sejak usia 21 tahun untuk deteksi dini kesehatan reproduksi. Memasuki usia 30-an, perempuan disarankan lebih mementingkan hormon, metabolisme, serta kesehatan payudara. Pemeriksaan tiroid, tes HPV, serta sadari atau periksa payudara sendiri juga penting dilakukan. Saat memasuki usia 40-an, risiko penyakit degeneratif mulai meningkat. Pemeriksaan mamografi, kesehatan jantung, gula darah, dan kesehatan mata sebaiknya dilakukan lebih rutin. Sementara usia 50 tahun ke atas, fokus pemeriksaan biasanya pada osteoporosis, kesehatan jantung, kanker kolorektal, serta kondisi pasca menopause. Ingat ya rekan Rau, check-up rutin bukan berarti menunggu sakit, tetapi langkah penting menjaga penyakit sejak dini, karena kesehatan

0: Profesor Dr. Hamka, ulama dan sastrawan besar Indonesia pernah mengatakan, mengetahui kekurangan diri adalah tangga untuk mencapai cita-cita, dan berusaha terus untuk mengisi kekurangan adalah sebuah keberanian yang luar biasa.
1: Insan edukasi, mengkoreksi kekurangan diri sendiri merupakan suatu hal yang jarang dilakukan oleh kebanyakan orang. Pada umumnya, manusia menyembunyikan kekurangan dirinya sendiri. Dalam hal ini adalah kekurangan yang bersifat batiniah. Kekurangan diri ini adalah seperti penyakit dalam yang tidak diketahui oleh seorang dokter. Kecintaan manusia terhadap dirinya sendiri itulah yang menyebabkan dia terhalang untuk melihat kekurangan dirinya yang tersembunyi. Nah, insan edukasi, sudahkah Anda mulai untuk mengkoreksi setiap kekurangan diri Anda?

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM, your lifestyle.
1: Halo semuanya, saya Keisha Salim dari Label Lega Suara. Buat kalian semua, jangan lupa download aplikasi Rau FM, RAU FM, di Play Store. Jangan lupa.
2: Jatik duk debar jantungku, jatik duk debar hatiku.
3: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Rau 105 FM, your lifestyle. Double shot. Triple double.

0: Raul.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music.
0: 105 FM. Rekan Raul, buat kamu yang setiap hari kerja di depan laptop atau sering scroll HP, pernah nggak merasa kulit jadi lebih kusam setelah seharian menatap layar? Banyak yang bilang penyebabnya adalah blue light atau cahaya biru dari gadget. Blue light sendiri adalah cahaya tampak berenergi tinggi yang juga dipancarkan oleh matahari, layar komputer, dan smartphone. Menariknya, sumber blue light terbesar justru berasal dari matahari, bukan dari gadget kita. Menurut beberapa peneliti dermatologi, paparan blue light memang bisa memicu stres oksidatif pada kulit. Kondisi ini dapat mempercepat munculnya tanda penuaan seperti kulit tampak kusam, garis halus hingga warna kulit tidak merata. Selain itu, blue light juga bisa merangsang produksi melanin, yaitu pigmen warna kulit. Pada sebagian orang, terutama yang mudah mengalami hiperpigmentasi, hal ini bisa membuat noda hitam atau bekas jerawat lebih lama memudar. Dampak blue light dari layar HP atau handphone ternyata jauh lebih kecil dibanding paparan sinar matahari langsung. Satu lagi, yang sering tidak disadari bekerja dekat jendela juga bisa membuat kulit terkena sinar UVA dan visible light dari matahari meskipun berada dalam ruangan. Karena itu, para dermatolog tetap menyarankan penggunaan sunscreen SPF 30-50, terutama buat kamu yang bekerja dekat jendela atau di ruangan yang terang. Jadi rekan Raul, kesimpulannya adalah blue light dari gadget memang punya efek pada kulit, tetapi bukan faktor penyebab kulit kusam. Yang paling penting tetap menjaga hidrasi, tidur cukup, memakai pelembab, dan jangan lupa sunscreen setiap hari.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM.
1: Rekan Raw, pernah enggak sih tiba-tiba terbangun saat tidur tapi badan enggak bisa digerakkan? Banyak orang menyebutkan ketindihan. Rasanya memang menyeramkan, apalagi kadang seperti ada bayangan hitam atau dada terasa sesak. Tapi ternyata, ketindihan bukan hal mistis. Dalam dunia medis, kondisi ini disebut sleep paralysis. Sleep paralysis terjadi ketika otak sudah bangun, yaitu tubuh masih berada dalam fase tidur REM, yaitu fase saat tubuh memang dibuat lumpuh sementara agar kita tidak bergerak mengikuti mimpi. Karena otak sedang setengah sadar, muncullah halusinasi seperti melihat sosok menyeramkan atau mendengar suara aneh. Jadi sebenarnya itu hanyalah efek kerja otak yang sedang panik. Beberapa pemicu ketindihan antara lain kurang tidur, stres, sering begadang, pola tidur yang berantakan, hingga posisi tidur telentang. Kalau mengalami ketindihan, usahakan jangan panik, coba fokus mengatur napas dan gerakan perlahan jari tangan atau jari kaki sampai tubuh kembali normal. Jadi rekan Rao, mulai sekarang jangan terlalu takut mengalami ketindihan. Yang paling penting, jaga pola tidur, kurangi begadang, dan pastikan tubuh cukup istirahat. Itu dia informasi singkat mengenai ketindihan. Semoga informasi ini bermanfaat.

Rekan Rao pernah merasa minder karena stretch mark? Garis-garis yang sering disebut tiger stripes ini sebenarnya normal banget loh. Stretch mark muncul karena kulit meregang terlalu cepat, misalnya saat hamil atau sedang berat badan naik turun drastis. Awalnya warnanya merah atau ungu, lalu lama-lama berubah jadi putih. Meski sulit hilang total, stretch mark tetap bisa disamarkan. Secara alami, yang bisa dicoba antara lain memakai minyak kelapa, lidah buaya, dan rutin eksfoliasi dengan scrub gula untuk membantu regenerasi kulit. Kalau ingin hasil lebih maksimal, kamu bisa menggunakan skincare yang mengandung hyaluronic acid atau retinol. Tapi khusus ibu hamil, pengguna retinol harus dihindari ya. Sementara untuk perawatan medis, ada pilihan seperti laser terapi, microneedling, hingga microdermabrasion yang membantu merangsang produksi kolagen pada kulit. Tetapi yang paling penting, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Stretch mark adalah bagian alami dari perjalanan tubuh kita. Tetap rawat kulit, jaga hidrasi, dan tetap percaya diri. Itu dia informasi sekilas mengenai stretch mark. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua.

Kembali lagi di 105 Raw FM. Tak terasa kebersamaan kita sudah sampai di penghujung program Night With Us malam ini. Terima kasih buat rekan Raw yang sudah dengerin dari awal sampai akhir. Semoga lagu dan obrolan malam ini bisa jadi teman yang bikin malam kamu lebih hangat. Saya Layla pamit undur diri. Jangan lupa istirahat yang cukup dan tetap jaga kesehatannya. Sampai ketemu di program Night With Us berikutnya, hanya di 105 Raw.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Rekan Rau, saatnya kita berpisah dan sampai di sini kebersamaan kita.

Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin itu tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah.

0: Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin. Tetapi mereka jin menjadikan mereka manusia bertambah sesat.
1: Wa annahum dhannu kama dhanantum an lan yab'atsallahu ahada.
0: Dan sesungguhnya mereka jin mengira seperti kamu, orang musyrik Mekah, yang juga mengira bahwa Allah tidak akan membangkitkan kembali siapapun pada hari kiamat.

Dan sesungguhnya kami jin telah mencoba mengetahui rahasia langit. Maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api.

0: Dan sesungguhnya kami jin dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mencuri dengar berita-beritanya. Tetapi sekarang, siapa mencoba mencuri dengar seperti itu, pasti akan menjumpai panah-panah api yang mengintai untuk membakarnya.
1: Wa anna la nadri asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada.
0: Dan sesungguhnya kami jin tidak mengetahui adanya penjagaan itu. Apakah keburukan yang dikehendaki orang yang di bumi, ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan baginya?

0: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya.
1: Qul inni la amliku lakum darran wa la rashada.
0: Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan kebaikan kepadamu.

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang dapat melindungiku dari azab Allah, dan aku tidak akan memperoleh tempat berlindung selain darinya.

Aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah dan risalahnya. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia akan mendapat azab neraka Jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.

Sehingga apabila mereka melihat azab yang diancamkan kepadanya, maka mereka akan mengetahui siapakah yang lebih lemah penolongnya, dan lebih sedikit jumlahnya.

0: Katakanlah Muhammad, aku tidak mengetahui apakah azab yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat, ataukah Tuhanku menetapkan waktunya masih lama.
1: Alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada.
0: Dia mengetahui yang gaib, tetapi dia tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang gaib itu.

0: ومن خلفه رصدا.
1: Kecuali kepada Rasul yang diridhoinya, maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di depan dan di belakangnya.

0: agar dia mengetahui bahwa rasul-rasul itu sungguh telah menyampaikan risalah Tuhannya, sedang ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka, dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu.
1: Himbauan kepada seluruh rekan RAI FM dan masyarakat Kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya. Sebelum Anda tertidur, mohon perhatikan untuk menghemat pemakaian listrik dan demi menjaga keselamatan bersama, silakan periksa kembali colokan listrik, lampu, air, dan sebagainya untuk dikurangi. Dan silakan periksa kembali kompor, pastikan sudah padam dan mati. Pintu dan jendela Anda pastikan sudah terkunci. Terima kasih.

가치유인나기니디야라구토아리와사꿈아시잉인스코아와우구

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kunci pertama, bagaimana kita menyiapkan bekal ke akhirat tanpa meninggalkan dunia. Yang pertama, rubahlah rutinitas dunia kita menjadi ibadah. Satu. Maka berubahlah perbuatan kita dari sekedar rutinitas amal, punya sifat ibadah namanya soleh. Maka amalnya berubah menjadi amal soleh. Setiap amal yang menjadi soleh, maka dia punya sifat baru namanya hasanah. Ketika amal menjadi

Konfirmasi hasanah ini di akhirat dalam bentuk pahala sebagai bekal pulang. Karena itu doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah. Dikonfirmasi hasanahnya di akhirat. Wa fil akhirati hasanah. Nah sekarang, bagaimana cara merubah perbuatan dunia menjadi hasanah, menjadi punya nilai akhirat? Kerjakanlah dengan menggunakan iman. Saya ulangi, pakai iman. Itulah yang menjadikan hampir kata-kata amal soleh dalam Al-Quran didahului oleh kalimat iman. Contoh, surah 103. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihah. Jadi kalau ada iman, sudah pasti perbuatan kita itu dibimbing iman jadi amal soleh. Bukan sekedar amal. Kalau amal saja belum tentu soleh, jadi dunia. Ini gelas untuk minum. Diisi air, kemudian kita minum. Minumnya pakai iman. Maka minum itu amal. Meminum menggunakan iman berubah amal menjadi soleh. Minumnya fungsi menghilangkan haus. Imannya menjadikan aktivitas minum punya nilai ibadah. Dituliskan 10 pahalanya. Jelas? Yuk kita detilkan ya. Kita detilkan. Pelan-pelan. Rubah kegiatan dengan menggunakan iman. Bapak Ibu kalau ingin mau cek, semua fungsi tubuh kita ketika disebutkan dalam Al-Quran, itu umumnya disebutkan imannya dulu, baru fungsi tubuhnya. Jadi kita ini melihat saja sekarang, itu melihat, itu pakai iman, Bu. Kalau ingin dapat pahala akhirat. Jadi urusan melihat saja ini ada pahalanya. Urusan bicara pun ini ada pahalanya. Kapan melihat berpahala, kapan berbicara melahirkan pahala untuk bekal akhirat, ketika melihat, berbicara, mendengar menggunakan iman. Saya tanya Ibu sebentar. Bu, Bu, apa fungsinya mata? Tuh, salah kan? Mata bukan sekedar melihat. Kalau melihat saja, itu fungsi dunia, tidak beda dengan hewan. Kambing melihat. Kambing melihat tidak? Melihat. Ayam melihat. Elang melihat. Mata elang lebih tajam dibanding mata kita. Elang di udara, anak ayam kelihatan. Ibu naik Garuda, anak sendiri tak tampak. Tuh. Tapi mata kita dihisab, mata elang tidak. Karena itu, karena hisab adanya di akhirat, maka hukum akhirat kita pakai. Melihatlah pakai iman. Dari mana rumus melihat pakai iman? Laki-laki Quran surah ke-24 ayat 30, perempuan ayat 31-nya. Imannya disebutkan, baru fungsi matanya. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Qul katakan Muhammad, viralkan. Bahasa sekarang viralkan tuh, viralkan. Ya, karena orang sekarang senang yang viral. Ya. Kalau Nabi sudah sampaikan, sudah kita like and subscribe saja. Tidak usah banyak komen, tinggal viralkan. Qul lil mu'minina, Muhammad katakan, viralkan pada pria-pria yang masih merasa punya iman. Awas tuh. Bentuknya, awas hati-hati. Isim fa'il dalam bentuk maf'ul, kata benda, bukan kata kerja. Allah tidak mengatakan qul lil ladzina amanu. Allah tegaskan qul lil mu'minin. Ketika ada objek, ya, kita yang diminta ini, objek itu kita. Ya, yang diminta oleh Allah menggunakan kata benda isim itu hukumnya lebih kuat dibandingkan kata kerja. Karena benda tidak berubah. Pekerjaan masih bisa berubah. Ya, contoh, ini gelas sampai kiamat kurang 2 hari tetap akan jadi gelas. Tidak akan pernah jadi ayam. Karena benda. Tapi semua terkait pekerjaan, ya, maaf, termasuk masuk kepada sifat, karena dia unsur pekerjaan pasti berubah. Sayang, itu sifat yang masuk pada kata kerja. Orang tua sayang pada anak, diberikanlah pelukan, diberikanlah senyuman, pekerjaannya itu. Ya, tapi sayang itu tidak selamanya akan sama. Coba Ibu saya tanya, suami Ibu dari awal nikah sampai sekarang sayangnya sama enggak? Ah, kencang tuh, tidak.

0: masjid itu berangkat pekerjaan, bisa ada orang semangat, bisa ada orang lambat, tergantung motivasi. Tapi kalau benda tidak berubah, maksudnya apa? Ini sepanjang mata masih tetap jadi mata, bagi orang beriman fungsinya tidak akan berubah. Apa fungsinya? Yaghuddu min absarihim, imannya akan membimbing matanya hanya untuk melihat apa yang dibenarkan oleh imannya. Bila kata imannya ini tak baik, maka ghaddul basar, kata imannya palingkan. Karena itu standar pria yang punya iman, imannya akan menuntun matanya dan membuat batasan. Ini yang boleh dilihat, ini yang tak boleh dilihat. Beda dengan yang belum punya iman, semua bisa dilihat. Lisan, dari mata turun ke, oh jangan langsung ke hati aja mbak. Dari mata turun ke lisan, ke mulut nih. Apa fungsi mulut? Mulut ketika disebutkan di Quran, imannya dulu disebut baru lisannya. Ya ayyuhalladzina amanu, imannya dulu. La yasharu qaumin qaum, la yaghtab ba'dukum ba'da. Nabi kuatkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, imannya dulu. Falyakul khairan aw liyas. Ternyata mulut fungsinya untuk berkata yang baik-baik, kalau punya iman. Jadi kalau kita bicara, bicaranya dituntun oleh iman, setiap bicara kita dituliskan pahala itu untuk bekal pulang. Jadi pahala itu bukan hanya dalam sholat, pahala bukan hanya dalam zikir. Setiap kata-kata kita zikir, setiap langkah kita itu zikir. Kalau diniatkan lillah untuk ibadah, itu ada pahalanya. Ya, coba nih, izin ya. Pak Wabub nih, Wakil Bupati, lagi lihat YouTube, ingin nonton kajian misalnya. Tiba-tiba ada iklan, kan? Iklannya tak pantas untuk dilihat. Wah, karena matanya sudah pakai iman, maka dipalingkan mata. Lisannya bisa langsung istighfar, astagfirullah. Itu langsung dituliskan pahala. Tapi tak boleh ada yang tertinggal. Matanya tak berpaling, misalnya istighfar, astagfirullah. Tak bagus ini. Nah, ini pahala satu, dosa satu, hilang lah. Nah, Pak Ijek nanti ya, jabatan tuh, kalau semua pakai iman, nanti terlatih. Sholat itu disebut iman dalam Al-Quran. Al-Baqarah ayat 143. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Karena sholat itu satu-satunya amal yang bisa melatih, menguatkan iman. Jadi sudah pasti itu, kalau orang tak pernah sholat, itu dekat dengan maksiat itu, mudah terkena maksiat. Ya, ada orang liberal datang pada saya, Ustaz, fungsi sholat itu kan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Berarti kalau saya sudah bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, saya tak perlu sholat lagi. Betul tidak? Tidak, saya bilang, mas, meninggalkan sholat itu termasuk perbuatan mungkar. Nah, setelah itu saya tinggalkan. Jadi kalau Anda masih tidak sholat, berarti Anda masih mengerjakan perbuatan mungkar. Semua tubuh kita dilatih. Oleh karena itu, kenapa sholat datang perintahnya dari sejak dini, usia 7 tahun ajari sholat, 10 tahun berikan pendidikan membuat dia mengerti. Kenapa? Merubah diri kita menjadi lebih baik. Quran surah 29 ayat 45. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal. Salat disebut iman. Jadi kalau orang dengan beriman saja jadi orang baik, apalagi dia salat, pasti baik kuadrat itu. Tangannya kan tangan tahiyat. Masa mau dipakai maksiat? Tiap hari mengangkat begini dengan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu tangan yang baik ini yang dipakai tahiyat mau dipakai korupsi? Di mana rasa malu itu di hadapan Allah? Karena itu para pejabat nih, kalau masih sholat ini, insya Allah terjaga. Datang orang pengusaha tawarkan, Pak Ijek nih ada proyek besar, fee-nya 100 miliar Pak, tapi menyimpang. Lalu Pak Ijek jawab, maaf ya, jari saya jari tahiyat, tak akan pernah dipakai maksiat. Sebentar, jangan tepuk tangan dulu, belum selesai ceritanya. Nah, setan itu kan tak pernah putus asa. Naik pangkat dia. Nanti lain waktu kalau saya ke Medan, kita belajar fikih setan tuh. Belum pernah belajar kan? Ya, malaikat belajar, setan tidak belajar. Kalau kita tahu semua jalan mulus, tak pernah tahu di mana lubangnya, besar kemungkinan terjerumus. Ada 9 jenis setan yang berbahaya nanti. Ya, setannya balik lagi. Naik pangkat lah, tawarkan. Pak Ije naik nih jadi 1 triliun katanya. Kira-kira gimana tuh? Kan sudah saya bilang dari tadi. Tunggu ya, saya istihoroh dulu. Tak ada istihoroh dalam maksiat itu. Nah itulah kalau kita sudah ada iman, semua terjaga. Jadi caranya gampang, di Islam itu ringan, tak perlu tinggi-tinggi. Bicara kalau pakai iman, ada bekal pulang. Melihat kalau pakai iman, ada bekal pulang. Karena itu semua kegiatan kita dipandu menggunakan doa supaya iman itu berfungsi. Bapak Ibu boleh cek, di mana ada keyakinan, dimanapun di dunia ini, yang semua kegiatannya ada doanya. Cuma di Islam. Dan setiap doanya tidak sama. Di mana ada manusia bisa bikin doa, doanya tak sama dalam semua kegiatan harian hidupnya. Tidak mungkin kalau ini bukan petunjuk dari Rabbul Alamin. Ini menunjukkan bahwa Islam itu bukan agama budaya, bukan rekayasa. Hudan. Petunjuk Allah. Maaf, tidur ada doanya? Bangun ada doanya? Bangun dan tidur sama tidak doanya? Ke masjid masuk ada doanya? Keluar? Tuh, masuk dan keluar sama tidak doanya? Ya. Urusan kaki pun diatur. Masuk masjid kaki? Keluar masjid kaki? Ke toilet sebaliknya? Masuk toilet kaki? Keluar masjid kaki? Hah? Doanya tak sama. Bagaimana kalau tak hafal doanya Ustaz? Nabi langsung bimbing supaya tetap pakai iman dan jadi ibadah. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim wa huwa abtar. Setiap perbuatan yang baik yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, abtar au aqta, maka terputuslah pahala akhiratnya, terputuslah bekal akhiratnya, hanya jadi dunia saja. Saya beri contoh nih ya. Ini contoh nih saya perjelas supaya memudahkan apa yang disampaikan. Ini gelas kosong. Saya isi minum begini. Si air. Hadis Nabi menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khudh bi yaminika ma yalik." Ambil dengan tangan kananmu yang paling dekat denganmu. Ambil. Kalau kita mengikuti hadis Nabi, petunjuk Nabi, dapat pahala. Malaikat tulis 10 kebaikan. Samillah. Atau di Al-Bukhari, atau qala bismillahirrahmanirrahim. Kul bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita baca contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita ambil, baca bismillah, maka perbuatan minum ini bukan hanya menghilangkan haus. Kalau itu duniawi. Kalau kita niatkan dengan iman kita lillah, karena Allah perintahkan saya minum. Kalau tak Allah perintahkan, tak akan saya minum. Bismillahirrahmanirrahim, karena iman saya minum, maka kalimat bismillahirrahmanirrahim mengantarkan kita memiliki bekal akhirat. Tuliskan 10 pahala. Karena itu kalimat bismillahirrahmanirrahim tidak akan pernah digunakan pada yang tak baik. Ada orang minum whisky pakai bismillah. Kalau dia coba-coba bikin konten itu, dilaknat semesta alam itu. Ya. Orang akan melaknat dia karena kalimatnya tak pantas disandingkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka dari itu kalau kita lebih dalam ngajinya, ba-nya itu ba. Ya, kata Ibnu Hisham Al-Ansari, ada kitab namanya Mughnil Labib an Kutubil A'arib. Karya Ibnu Hisham Al-Ansari. Ba-nya itu punya fungsi 14. Di antara fungsi 14 itu, ghayah ilsaq wal musahabah, tujuannya apa? Membangun kedekatan dan keeratan. Apa tujuan saya minum? Bismillahirrahmanirrahim. Saya minum ini bismillah karena Allah perintahkan saya minum. Saya minum ini bismillah karena Allah ingin saya dapatkan ridha-Nya lewat minuman ini. Bismillah karena ilsaq, saya ingin lebih dekat dengan Allah, untuk itu saya menaati perintahnya. Ada 14. Dan uniknya dalam Al-Quran, setiap ada huruf ba bisa beda fungsinya. Ya, ada wudu kan satu pakai ba itu, wamsahu biru usikum. Quran surah 5 ayat 6.
1: Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum pakibba.
0: Ada fungsinya istighraq. Istighraq itu membasuh semua, usap. Ambil airnya, tumpahkan, usap dari depan ke belakang. Ada at-tab'id ma'at tahdid, sebagian dengan batasan. Ibu pakai kerudung tak bisa lepas, enggak usah dilepas. Ambil air, usapkan pada sebagian kepala, batas misalnya ubun-ubun. Ada yang ketiga at-tab'id, ya, min duni tahdid. Sebagian tanpa batas, yang penting kepala. Ini masih tampak, ambil air, usapkan bagian sini. Sah. Nah, pakai ilmu kita ngajinya. Ada mahasiswa kita di luar negeri itu mengambil S3 membahas huruf ba di ayat ini saja. Ba itu dapat doktor dari huruf ba. Ya, Anda yang belum silahkan, masih ada ta, fa, jim sampai ya tuh. Ah, jadi satu ini pakai iman. Ya, pakai iman. Kalau sudah pakai iman, maka jadilah semua perbuatan kita ibadah. Orangnya disebut dengan abdun. Jamaknya disebut dengan ibadun. Kalau dari ujung kepala sampai ujung kaki sudah terbiasa pakai iman, maka Allah naikkan status kita sebagai hamba Allah yang punya sifat kasih yang luas. Namanya ibadur rahman. Maka turunlah ayat, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Makanya ujungnya ayat itu tentang surga, doa surga, surga, surga, surga, terus ujungnya terima kasih sama Allah. Ya, terima kasih ya Allah yang telah menepati janjimu mengantarkan kami ke dalam surga ini. Pakai iman. Dada telah mendahului kita dan memberikan contoh. Mungkin hadisnya tidak hafal, ayatnya tak hafal. Karena mempraktikkan pakai iman itu tak harus hafal ayat, hafal hadis. Cukup kita yakin dengan Allah, asyhadu an la ilaha, mengikuti tuntunan Rasulullah, wa asyhadu anna Muhammadan, kerjakan seluruh ibadah kita. Maka insya Allah dengan itu, semua itu mengantarkan tanda-tanda kebaikan kita untuk pulang. Nanti sebelum meninggal, status ibadah itu disebutkan lagi oleh Allah. Ditampakkanlah hasil ibadah kita di akhirat. Sebelum meninggal nanti ditampakkan. Dari mana taunya? Quran surah ke-89. Ayat berapa? 27-30. Inilah harapan semua kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nah, mutmainnah ini sifat dari tumakninah. Tumakninah ini adanya dalam ibadah. Karena itu saat ruku, tumakninah. Ya, hatta tatmainna raqi'an. Saat sujud, tumakninah. Kebanyakan tumakninah, maka sifat nafsunya, jiwanya punya sifat mutmainnah. Saat pulang dipanggilah dengan sifat mutmainnah itu, dengan nilai ibadah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan fadkhuli fi ibadi. Ibad itu sifat ibadah. Kapan ibadah dilakukan? Ketika ada iman. Karena itu ibadah perintahnya ketika ada syahadat iman. Dari mana dalilnya? Quran surah 20 Thaha ayat berapa? ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Sungguh saya Allah, tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan kecuali saya, kata Allah. Fa'budni, maka ibadahlah kepadaku. Enggak mungkin ibadah kalau tak ada iman. Setelah kemudian radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jan, ditampakkanlah surga hasil ibadahnya. Jadi nanti sebelum meninggal dalam sakaratul maut, itu hasil ibadah kita ditampakkan. Makanya Sayyidah Asiyah, istrinya Fir'aun itu, saat diikat akan disiksa dan dieksekusi, maka beliau berdoa kepada Allah dan diabadikan dalam Al-Quran doanya. Supaya jadi inspirasi buat ibu-ibu ini. Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amani. Ya Allah, mohon bangunkan satu istana di surga karena aku telah mempertahankan imanku sampai detik ini. Maka ditampakkanlah oleh Allah istananya, maka beliau tersenyum. Fir'aun komen. Kalau Fir'aun komen, langsung saja kita dislike. Kata Fir'aun, perempuan ini mau disiksa, kok dia malah tersenyum. Fir'aun tidak melihat keadaan iman dalam dirinya. Maka diwafatkanlah Sayyidah Asiyah sebelum Fir'aun menyiksanya. Dia tak merasakan. Karena doanya wa najjini min fir'auna wa 'amali. Selamatkan saya dari keburukan Fir'aun dan kroninya. Diselamatkan oleh Allah dengan ditampakkan surganya. Kalau kita mau ikut itu sangat niscaya, bisa dilakukan. Ya. Tak harus mewah-mewah, jangan iri hati dengan amalan orang lain. Biarkan yang lain jadi direktur, alhamdulillah. Empat pilih. Yang mau dengan kedudukan jabatan boleh, silahkan beriman beramal saleh. Yang dengan harta jadi hartawan dengan amal saleh. Yang dengan ilmu mengajar dengan imannya, dengan iman. Wala tamnun tastakthir, awas. Jangan jadi kiai proposal, kiai amplop, maaf nih. Enggak mau datang kalau amplopnya kecil. Amplopnya tebal sahih. Sahih li dzatihi. Tipis dhaif. Tipis tapi banyak sahih li ghairihi. Awas, hati-hati itu. Ya, jauhi wala tamnun tastakthir. Ada yang dengan tenaga. Dengan kedudukan, harta, ilmu, tenaga, mengabdi di masjid, belajar fikihnya. Allahu akbar, Allahu akbar. Bilal adzan, Nabi komen. Aku mendengar suara tapak kaki Bilal di surga. Cukuplah komen itu menjadi bekal penguat bagi Bilal, memotivasi mempertahankan mencari surga dengan tenaganya. Nabi meninggal, maka Bilal ditawari jadi hakim agung. Bilal sembunyi sampai ke Gunung Sahara karena tidak mau menukar jaminan Nabi dengan dunia. Sembunyi, sekarang orang rebutan, Bilal sembunyi. Karena takut kalimat Nabi itu hilang, yang penting bagi saya enggak apa-apa dunia sementara. Ya, tadi kan ada tuh Ustaz Dery Sulaiman tuh yang pinggir, dunia sementara kan. Ya, akhirat selamanya. Pulang karena tahu akan pulang, tak mau. Akhirnya dirayu-rayu, enggak apa-apa datang ke Madinah untuk azan saja. Begitu asyhadu an la ilaha illallah, lancar. Asyhadu anna Muhammad, jatuh, tersungkur, pingsan. Karena kenapa? Setiap kali azan itu selalu merasakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir di hadapannya. Dengan surganya. Kalau Anda tahu itu jadi fikih, fikih pengabdian di masjid, bangga jadi marbot masjid karena tahu fikihnya. Tidak usah cemburu dengan yang beramal dengan harta. Tidak usah iri hati dengan yang beramal dengan menggunakan kedudukannya. Yang harus diwaspadai, tak mampu menggunakan titipan dunianya untuk mencari akhiratnya. Sebagai penutup ini, ada di daerah, di Jakarta tuh enggak semuanya kota. Ya, IPJ di Jakarta nih, Mang Hanif juga di Jakarta, Ikhwan. Wobi juga di Jakarta itu. Ya, ada daerah Pasarbo. Ya, dari Cijantung itu ke atas, ya, Bukit Pasir, itu ada desa, daerah. Ini saya cerita singkat dan cepat saja. Ada musalla, musalla biasa. Tapi dirawat oleh seorang kakek yang sangat istiqomah. Ini kisah nyata karena saya sempat berjumpa dengan beliau. Tiba-tiba datang orang Qatar. Bu, orang Qatar nih, bukan orang Binjai. Agak jauh Qatar nih. Kalau orang Binjai datang masih tahu Binjai, tapi orang Qatar datang ke situ, dari mana dan siapa yang mengantarkan dia ke situ? Datang ke musola itu dan menyampaikan, saya ingin renov musola ini, tapi masih harus bapak yang rawat. Kok bisa begitu? Ini kisah nyata. Maka disepakati dia renov jadi bagus dan beliau istiqomah merawatnya. Yang buka pintu beliau, yang mengepel beliau, yang azan beliau, yang komat beliau, yang jadi imam beliau. Ada juga yang lain datang bermakmum, jangan bayangkan sendirian deh. Saya ingin katakan totalitas dalam berkhidmat itu luar biasa. Dan masih bisa menunaikan puasa Senin Kamis. Anda melihat karena tak punya, bukan karena dia orang kaya. Kaya dengan urusan dunianya sampai menyiapkan akhiratnya. Dan di saat baik itulah Allah panggil pulang. Hari Kamis sedang puasa. Di musalla yang sedang beliau rawat menunggu buka ba'da asar. Ini kisah nyata. Sambil tiduran begini, merem melek. Di hari Kamis, hari baik tampaknya amal. Kan Senin lahirnya Nabi, Kamis itu tampaknya amal di hadapan Allah. Sedang puasa di musalla rumah Allah yang dirawat oleh beliau, dalam keadaan ba'da asar yang baik. Di antara berkumpul salatul wusta malaikat itu di salat asar, salah satu tafsirnya, cuma merem melek, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Meninggal di tempat yang beliau berkhidmat, yang terbaik di muka bumi rumah Allah, dalam keadaan yang baik, puasa di hari yang baik, dalam situasi yang baik, menunggu waktu yang baik untuk berbuka. Dibawa pulang sesuai ajalnya, hanya dengan merem melek meninggal. Antum belakang tuh merem melek tuh, hati-hati tuh. Ayah, jadi kita belajar dari haul ini. Ayo, kalau kemarin kita belajar dalil, ya supaya dengan dalil ini paham ilmu. Jangan ribut pada yang tidak ketahui. Sedikit-sedikit saling mencela, sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit saling menghujat, belajar dulu ilmunya. Setelah itu saling memahami, sekarang kita butuhkan semua kompak. Rukun, ini tokoh ulama kita kan banyak di sini, hadir di majlisnya. Karena langka, akan tiba waktu langkanya ulama. Hati-hati. Inna Allaha la yaqbidul ilma intiza'an min yantiza'uhu min al-ibad. Walakin yantazi'uhu biqabdil ulama hatta idza lam yubqi 'alima ittakhadha an-nasu ru'usan juhala. Awas, hati-hati. Fa'afdau fadallu wa adallu. Akan tiba satu masa ilmu mulai dicabut satu-satu. Bukan langsung ilmunya, tafsir hilang, hadis hilang, bukan. Tapi dicabutlah ulama pakar di bidangnya satu-satu. Ulama mulai meninggal satu-satu. Ulama itu cirinya empat, kata Imam Nawawi. Imam Nawawi buat kitab ya, sebelum Arba'in, sebelum Riyadhus Salihin, 1896 hadis, sebelum nanti tafsirnya Sahih Muslim, Al-Minhaj, itu mengarang kitab namanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Beliau menyampaikan wala yata'allamu illa mimman takammalat ahliyatuhu, satu. Wa dhaharat diyanatuhu, dua. Hati-hati nih, hati-hati. Ya. Wa tahaqqaqat ma'rifatuhu, tiga. Wa ishtaharat siyanatuhu, empat. Tidaklah seorang penuntut ilmu belajar dari seorang alim kecuali alim yang baik punya empat tanda. Satu, takammalat ahliyatuhu, pakar di bidangnya. Ini kita punya nanti ada pakar tafsir, pakar hadis, pasal fikih, usul fikih, belajar. Dan ini yang guru-guru jangan maksakan. Kalau belum jadi pakar, belajar dulu. Ya, jangan pakarnya di bidang misalnya qiraat, maksakan untuk tafsir, bahaya. Ya, atau sebaliknya. Jangan dipaksakan mau berangkat ngasih ceramah, buka Google di tengah jalan. Ya, supaya maksimal. Karena akan tiba nanti yang pakar hilang, yang bukan pakar bicara. Sekarang banyak yang bukan pakar, banyak bicara. Karena itu kalau banyak yang aneh-aneh, ya itulah resikonya. Ya, kemarin ada bahasa semut, mungkin sekarang ada bahasa botol nanti. Ya, macam-macam tuh. Artinya ulama mulai berkurang satu-satu. Nah, ciri satu. Yang kedua, saya agak cepat. Wadhaharat diyanatuhu. Dia juga menjaga diyanatuhu. Kesolehannya, agamanya, ibadahnya. Bukan ulama yang sekarang bilang nyuruh tahajud, dianya tidak tahajud. Hah? Bukan yang bilang baca Quran, dia tidak baca Quran. Kita masih lihat dia contohkan ibadah. Karena itu ibadah melatih ilmu. Tiga, wa tahaqqaqat ma'rifatuhu, punya ma'rifat. Dua ma'rifat, ma'rifatullah, ma'rifatul insan. Dia kenal Allah, dia kenal dirinya. Kalau dia kenal Allah, dia kenal dirinya, tak mungkin dia mengeluarkan fatwa yang tidak Allah ridai. Izin bagi. Yang keempat, wa dhaharat siyanatuhu, akhlaknya bagus, bisa ditiru. Ya, pakar di bidang ilmu, agamanya bagus, konsisten dia ibadah. Yang ketiga, dia ma'rifat, dekat dengan Allah sehingga timbul sifat ihsan, ya, merasa diawasi Allah. Dan yang keempat, akhlaknya dapat ditiru. Karena boleh jadi ilmunya banyak tapi akhlaknya tak dapat ditiru. Nanti keluarnya bukan ilmunya, akhlak pasti pertama itu. Kalau belajar dari guru yang kasar, akan muncullah tipikal murid yang kasar. Demikian selanjutnya. Maka terakhir ini mari kita sekali lagi mengingatkan. Yang pertama, alhamdulillah, mudah-mudahan dalam haul ini Allah berkahi untuk kita semua. Nah, berkah itu tidak cukup dengan amin, tapi berkah itu ziyadatul khair wastimraruhu, bertambah nilai kebaikan kita dan konsisten dibawa sampai kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar dari dada hari ini, banyak kebaikan yang bisa kita gali. Tak perlu juga, kalau tidak memerlukan itu semua untuk dipublikasikan. Ya, alhamdulillah tadi saya testimoni di Jogja. Karena di antara masjid beliau pun dibangun sampai di Jogja. Bukan hanya di Sumatera Utara saja. Ternyata ada murid kami, dulu orang mengira kembar, bukan kembar itu. Ya, dua anak yang dirawat, tumbuh menjadi ahli Quran. Hafal Quran itu dengan halaman, dengan nomor, dengan sisi macam-macam. Ternyata saya tak tahu bahwa dua anak itu pun disupport juga oleh dada ini. Ya, dan banyak amal-amalnya yang tidak diketahui dengan publikasi tapi telah sampai ke bagian-bagian yang mungkin bermanfaat bagi orang banyak. Itulah tugas kita sekarang. Ayo kenali diri kita. Kita punya potensi apa? Tidak harus sama amalannya. Yang penting substansinya, isinya bisa serupa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang bisa saya uraikan di pertemuan siang hari ini. Semoga ada manfaat yang bisa didapatkan. Mohon maaf sebesar-besarnya pada guru-guru kami yang saat ini hadir membersamai. Mudah-mudahan kita semua tanpa kecuali sekali lagi diberikan oleh Allah anugerah untuk memberikan pencerahan kepada umat sehingga bersatu dalam kebaikan. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. نحمدك حمدا كما علمتنا أن نحمدك ونشكرك شكرا شاكرين كما علمتنا أن نشكرك أنت المقدم وأنت المؤخر بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم نصلي ونسلم على حبيبك الكريم رسولك المصطفى الأمين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وأمته إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك خير ما سألك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر ما استعاذ بك عنه رسولك المصطفى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته Ya Allah, jangan biarkan ada pendosa hadir di majlis ini kecuali Engkau gugurkan seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farrajtah. Jika ada di antara kami yang datang membawa kegelisahan, mohon jangan biarkan ia pulang sebelum Kau tenangkan keadaan hatinya. Wala ansiran illa yassartah. Jika ada yang datang membawa kesulitan, mohon mudahkan dan ringankan seluruh kesulitannya. Wala maridan illa syafaitah. Jika ada yang sakit, mohon sembuhkan dengan keagunganmu ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati fiha laka ridan wa fiha lana salah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Jika ada hajat-hajat yang tersembunyi di antara kami ya Allah yang tidak terungkap, maka selama baik untuk dunia dan akhirat, mohon kabulkan ya rabbal alamin. Allahumma barik ya Allah li haji anif warhamhu wa nawwir quburahu ya Allah ya arhamar rahimin waj'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wala taj'al qabrahu hufran min hufarin niran والحقنا معه في رحمتك يا أرحم الراحمين وبارك في ذريته يا رب العالمين Ya Allah, anugerahkan cahaya melimpah kepada Haji Anif, berkahi kuburnya, jadikan kuburnya sebagai gambaran dari nikmat-nikmat surga, jauhkan ya Allah dari penampakan-penampakan hubungan neraka. Ya Allah, berikan kesempatan pada keluarganya untuk meneruskan amal solehnya, satukan keluarganya dalam kebaikan beliau di akhirat kelak ya arhamar rahimin. Biqaulika ya arhamar rahimin, jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار يا الله golongkan beliau dan keluarganya termasuk golongan yang Engkau sebutkan masuklah ke dalam lewat surga melalui surga Aden disambut oleh semua malaikat mengucapkan selamat bisa masuk ke dalam surga dengan kesabaran amal soleh yang Engkau kerjakan saat di dunia nikmati surgamu tempat yang belum pernah dijamah Allahumma alhiqna jami'an ma'hum ya arhamar rahimin fi rahmatika ma'a الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا الله satukan pula kami semua jamaah saat ini yang hadir bersama kami ya Allah baik offline ataupun online bersama keberkahan yang Kau berikan kepada Haji Anif dan orang-orang soleh yang telah mendahului kami ya Allah sertakan kami di akhirat bersama para nabi dan rasul khususnya nabi kami yang tercinta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam istaqna li rasulillah Allahumma ishtaqna bi rasulillah. Ya Allah, kami rindu dengan Rasulullah. Lam narahu fil manam, ya arhamar rahimin, lam na'ish malahu fid dunya. Ya Allah, kami tak hidup bersama beliau di dunia, bahkan tak mampu melihat beliau di alam mimpi kami, ya Allah. Wa la tudayyi'na al-fursa bil liqa' ma'al habibil mustafa yawm al-qiyamati, ya arhamar rahimin. Maka mohon jangan hilangkan kesempatan kami untuk menatap dan berjumpa dengan Rasulullah di akhirat kelak, ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna ya Allah min atba'i Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan kami termasuk umat yang benar sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waj'alna min ar-rahama bainana. Jadikan kami termasuk yang saling mengasihi di antara kami. Shidda 'alal kuffar rahma bainahum. Tegas terhadap penyimpangan demi mengikuti ya Allah ketentuan teladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين نصر من الله فتح قريب والله موفق إلى أقوم الطريق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: the best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: the best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif, serta mendidik.
2: Kali ini, Cakrawala Islam menyajikan 5 kabar dari Rasulullah SAW.
3: Cakrawala Islam edisi kali ini akan membahas 5 tokoh perawi hadis terbanyak.
4: Cakrawala Islam edisi kali ini mencoba menyajikan 5 alasan kenapa kita harus belajar bahasa Arab.
1: Dengan Cakrawala Islam. Cakrawala Islam.
4: Lima fokus utama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasca hijrah ke Madinah. Pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, peristiwa hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah merupakan peristiwa yang sangat penting dalam sejarah dakwah Islamiah. Peristiwa itu merupakan titik tolak kemenangan dakwah dan penyebaran Islam. Ketika tekanan kaum musyrikin Mekah semakin menguat, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan izin kepada para sahabatnya untuk berhijrah ke Madinah, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri pun berhijrah ke Madinah. Setelah berhijrah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya tidak pernah beristirahat sesaat pun. Mereka senantiasa bergerak, memobilisir umat untuk berjihad dan membangun komunitas Muslim yang kuat. Setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memfokuskan perhatiannya kepada program-program penting untuk membangun peradaban Islam yang gemilang. Nah, apa saja fokus utama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasca hijrah ke Madinah? Cakrawala Islam kali ini menyajikan 5 fokus utama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam membangun peradaban pasca hijrah. Fokus yang pertama adalah membangun masjid. Pendengar yang berbahagia, buku-buku Sirah Nabawiyah menginformasikan kepada kita bahwa hal pertama yang beliau lakukan pasca hijrah adalah membangun masjid, yaitu Masjid Quba, kemudian Masjid Nabawi. Siapapun yang melihat keseriusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membangun masjid, maka mereka akan mengetahui bahwa sebenarnya masjid itu mempunyai posisi penting dalam Islam karena dapat merealisasikan program-program yang banyak untuk membangun dan membangkitkan umat. Pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masjid tak hanya digunakan untuk program ibadah sholat 5 waktu sebagaimana yang difahami secara sempit oleh kebanyakan umat Islam. Akan tetapi pada masa itu, masjid juga sebagai pusat dan markas pendidikan umat Islam, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam biasa mengajarkan ajaran-ajaran Islam yang lurus di masjid. Selain itu, di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, masjid juga digunakan sebagai mahkamah, yang mana di dalamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam biasa memutuskan perkara yang diperselisihkan dengan adil. Saat itu, masjid adalah markas tempat berkumpul dan bertolaknya tentara-tentara Islam. Masjid merupakan pusat penerangan dan informasi pemerintahan Islam. Masjid juga merupakan tempat musyawarah bagi umat Islam yang di dalamnya dibicarakan tentang seluruh aspek persoalan umat. Maka, sudah sepantasnya masjid dijadikan sebagai jantung peradaban dengan tidak hanya menjadikannya sebagai tempat salat, akan tetapi sebagai pusat pendidikan, kegiatan, dan hal-hal positif lainnya sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian fokus yang kedua yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasca hijrah adalah membangun persaudaraan dan rasa empati antar sesama muslim. Ya pendengar, kaum yang berhijrah disebut dengan kaum muhajirin. Kaum muhajirin ini berhijrah dari Makkah ke Madinah dengan meninggalkan apapun yang mereka cintai untuk menyelamatkan agamanya. Sementara itu, kaum asli Madinah disebut dengan kaum Ansar yang menyambut kedatangan mereka dengan sukacita dan memberikan bantuan berupa harta benda baik itu rumah, kemudian makanan dan lain sebagainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar sehingga mereka hidup dalam persaudaraan yang kuat dan lebih mementingkan saudaranya dibandingkan dengan mementingkan dirinya sendiri. Nah, terjadilah saling ta'awun dan saling menguatkan sehingga kekuatan umat pada saat itu tidak terpecah belah. Kemudian fokus yang ketiga adalah menertibkan pendudukan daulah Islamiyah. Ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, beliau mendapati masyarakat yang beragam dari berbagai suku dan agama. Ada suku Auz, ada Khazraj, dan juga ada kabilah-kabilah Yahudi. Yang paling menonjol adalah Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Ada kaum muslimin, ada pula kaum musyrikin. Oleh karena itu pendengar, kelompok-kelompok tersebut perlu diikat dengan sebuah perjanjian yang mengatur kehidupan mereka. Lalu datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat undang-undang yang mengatur hubungan kaum muslimin dengan kelompok-kelompok non-muslim lainnya. Di dalamnya terdapat hak dan kewajiban yang harus dipatuhi bersama. Ada sanksi-sanksi yang tegas apabila ada yang melanggar perjanjian. Bahkan pendengar, Piagam Madinah yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tatanan yang paling modern dan adil dalam sejarah. Berikutnya yang keempat, fokus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah hijrah adalah memperhatikan sektor perekonomian. Ya pendengar, setibanya di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mempelajari situasi Madinah secara keseluruhan. Akhirnya beliau mendapat kesimpulan bahwa sektor perekonomian didominasi oleh kelompok orang-orang Yahudi. Yahudi menguasai hampir seluruh pasar yang ada di Madinah. Mereka bebas mempermainkan harga, memblokir, dan menimbun barang, serta mempergunakan kesusahan manusia dengan memberlakukan riba yang berlipat ganda. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya untuk membangun pasar khusus bagi muslimin

0: kekuatan militer Islam yang tangguh. Nah, pendengar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga membentuk militer Islam yang tangguh sebagai upaya untuk menjaga daulah Islamiyah dan penghancur kekuatan musuh yang mengganggu Islam dan kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata tidak mencukupkan pasukannya dengan hanya mengandalkan taktik dan strategi yang berkembang di dunia Arab saja. Namun beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengirim beberapa sahabat ke tempat lain yang lebih maju untuk belajar memproduksi senjata yang lebih baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim Urwah bin Mas'ud dan Ghailan bin Salamah pergi ke salah satu daerah di Yaman untuk belajar membuat peralatan perang. Perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut menunjukkan betapa luasnya pandangan dan kemandirian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemandirian inilah yang senantiasa beliau tanamkan dalam hati dan jiwa umat ini. Jiwa yang senantiasa berinovasi serta tidak mencukupkan diri dengan kemampuan yang sudah ada. Itulah pendengar 5 fokus yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pasca hijrah ke Madinah dalam rangka membangun peradaban Islam dan kemajuan Islam. Dan faktanya, apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut telah menjadi awal mula pondasi dari kejayaan peradaban Islam berikutnya. Nah, inilah pendengar wawasan yang bisa kita tambah pada Cakrawala Islam kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cakrawala Islam. Cakrawala Islam.
2: Rau. I listen to the radio because they have the best variety music. 105.4.